0: Tonton di
1: secara manual ya, tidak melalui live studio ya. Yes. Oke, sahabat suara, sampai jumpa di Ngobras habis ini ya. Jangan kemana-mana.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
5: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Hiris dan Anggoro, kita nih ngobras hari ini mau ngobrolin apa sih?
0: Nah, jadi hari ini sahabat suara ya, kita mau ajakin kamu, pernah gak sih ya kamu merasa kalau udah seseorang yang selama ini kamu anggap teman, tiba-tiba muncul kalau dia butuh sesuatu doang, tapi abis udah terpenuhin yang dia butuhin, hilang.
1: Aduh, itu kayak fenomena yang sudah sangat sering terjadi banget ya.
0: Betul
1: di antara
0: sekali,
1: lingkungan-lingkungan kita ya. Orang yang hadir cuma pas butuhnya doang. Nah, karena kita sebagai manusia itu ada yang nelpon tuh. Oh, enggak jadi nelpon dia.
0: Bukan.
1: Kadang sebagai manusia kita tuh punya naluri bantu kalau ada teman yang butuh. Tapi di sisi lain, kita mulai mempertanyakan diri kita sendiri. Kita dimanfaatin gak sih?
0: Nah, jadi
1: tapi kalau menurut aku ya, kalau kita sudah ada perasaan seperti itu, nanti deh kita jawab, kita kasih dulu pertanyaan
0: betul
1: ke kamu ya.
0: Apa yang buat kamu sadar kalau teman kamu datang pas ada butuhnya doang, dan gimana caranya kamu nyikapinnya, sahabat suara?
1: Gabung di 0811 993 3901, bisa WhatsApp dan juga teleponnya.

0: Masih 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia bersama Irjan juga Aksei Sapotri.
1: Oke, kita ngebahas di Ngobras. Pertanyaannya kayak gini, sahabat suara. Apa yang membuat kamu sadar kalau teman kamu cuma datang pas butuhnya doang?
0: Betul.
1: Dan gimana cara kamu menyikapinya? Oke. Okay.
0: Nah, dari master lu nih.
1: Master Maura.
2: Master kalau hari ini madam tuh.
1: Madam and a master, beda. Gimana?
2: Kalau aku, apa tadi pertanyaannya aku?
0: Nyawa lah, boleh halu nyawa lah.
2: Ngeblend betul.
0: Kamu pernah nggak?
1: Iya.
0: Or teman datang.
1: Apa yang bikin kamu sadar kalau teman kamu tuh cuma datang pas ada perlunya doang? Dan gimana cara kamu menyikapinya, ya?
2: Karena aku kan punya beberapa teman aja kan sebenarnya. Nah, kalau misalnya ini ada temanku yang sebenernya udah lama nih gak kontekan ya.
1: Yes, yeah.
2: Tiba-tiba
1: yes.
2: Ngechat more. Boleh lah aku curhat kayak apa sih gitu.
1: Asik. Udah lama waktu yang dia seneng-seneng gak ada tuh datang.
2: Pas lagi butuh tiba-tiba ngubungin ya. Apa, buat apa.
1: Biasa kebanyakan curhat tentang apa? Pacar kah?
2: Pacar.
0: Oh. Cowok cewek mau?
2: Cowok cewek.
1: Wah, kalau Maura ini dia bebas gender ya. Dia berteman dengan cowok, dengan cewek, semua
0: betul,
1: teman.
0: Betul. Semuanya teman sama Maura.
1: Bener, tapi sama aja sih kayak Hirjan juga teman cewek, cowok sama kan imbang kan?
0: Cowok cewek sih ya senang.
1: Sudah ya.
2: Sudah game.
1: Terima kasih.
0: Kenapa emang?
1: Enggak, maksudnya saya berusaha untuk ini tapi kamu ternyata
0: enggak usah, saya benar-benar saya udah rusak.
1: Ternyata kamu sudah memang pencinta wanita ya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Tadi ada yang request lagu Mulan Jamela, Makhluk Tuhan Paling Seksi. Ini pada masanya ya, Hirzana. Ini benar-benar kayak boom banget sih.
1: Siapa sih yang gak nyanyi ya, saya?
0: Bahkan wah, sampai ada challenge-nya.
1: Tapi saya ngomongin orang yang datang pas perlunya aja. Gimana kamu nyikapinnya, Sa?
0: Bagaimana kita menyadari teman yang datang cuman ada perlunya doang?
1: Ya, gimana kamu nyikapinnya, Sa?
0: Selama ini sih itu nyaru ya di saya. Maksudnya saya enggak tahu juga kapan ada teman yang datang saat butuhnya doang dan kapan ada teman yang datang
1: gak pas butuhnya ya, gak
0: pas perlunya gitu. Gimana sih? Ya gitulah ya.
1: Terus?
0: Karena apa ya? Karena itu tadi setting boundary saya. Saya itu adalah orang yang memang membatasi diri untuk terlalu intim atau terlalu terlibat dengan
1: seseorang
0: orang
1: ya?
0: Lain. Jadi
1: itu kubentuk sendiri apa gimana, Sa?
0: Hah?
1: Sebenarnya itu kubentuk sendiri tanpa
0: emang
1: sadar.
0: Emang saya beri batasan
1: apa
0: aja.
1: Kamu? Oh, kamu dengan sadar ya?
0: Betul.
1: Berarti
0: jadi
1: kamu jahat ya?
0: Gas, untuk menjaga kewarasan diri saya sendiri ya. Nah, biar saya juga gak mikir-mikir kayak, dia datang cuma pas ini doang. Nah, saya ya, gak pengen saya mikir kayak gitu.
1: Okay.
0: Jadi dari awal semua siapapun, saya gak pernah jaga, saya akan jaga semuanya agar tidak terlalu dekat dengan saya, ya, sehingga saat dia datang, baik itu hanya karena perlunya saja dan tidak, itu sama aja buat saya.
1: Oh ya.
0: Nah gitu.
1: Jadi tidak merasa kehilangan ya?
0: Tidak ada merasa kehilangan
1: atau
0: dan tidak
1: menyesal.
0: Ada merasa, ya.
1: Ya penyesalan kayak jangan tahu. Nah.
0: Kadang usah aja aku ini ya udah.
1: Jangan
0: tapi
1: tidak.
0: Kalau misalkan
1: nah,
0: kayak kita nih Hirzan ya, kayak saya sama Hirzan, saya sama Maura atau siapapun yang ada di kantor ini, saya setiap hari kan ketemu sama kalian.
1: Ya.
0: Ya udah yang ini aja yang saya prioritasin.
1: Yang ada-ada aja.
0: Benar.
1: Betul.
0: Kayak kamu cerita saya dengerin, yeah. Maura cerita saya dengerin, gitu aja.
1: Yeah.
0: Nah, setelah dari sini ya udah saya juga enggak mau tahu juga tentang kalian kayak terserah deh mau ngapain gitu.
1: Cuma kadang diremin ya. Kalau udah kelewatan.
0: Diremin kalau saya pikir kayak kok begitu nah. tapi karena kita ketemu tiap hari, kamu pun akan bisa membedakan.
1: Betul.
0: Oh, nih Aksesa kasih warning misalnya.
1: Betul.
0: Oh, nih Aksesa ini peduli sama aku. Jadi bukan yang kayak ngapain sih Aksesa ikut-ikut campur
1: urusan.
0: Nah,
1: itu.
0: Bukan itu kan.
1: Tapi saya jujur saya seneng sih. Saya tuh udah saya kayak anggap kakak sendiri. Jadi kakak perempuan itu ada di akhirnya di sesa yang saya rasain.
0: Karena
1: enggak
0: punya saudara perempuan.
1: Ya, karena kakak saya cowok.
0: Ada sebenarnya tapi
1: ipar kan.
0: Ipar,
1: kalau kakak saya kan cowok, kakak kandung saya. Kerjaannya betantem sama saya berantem.
0: Tapi kerjaannya sembahyang dan mengaji.
1: Oh, tidak, kerjaannya polisi.
0: Itu bagus.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Eh, itu
2: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Menyikapi orang yang mungkin cuma datang di saat perlunya aja gitu ya. Gimana Hirzan? Saya bantu mikir kayak loading dong. Gimana nih? Kamu pernah gak sih kayak gitu? Ada gak sih kamu punya teman yang kayak gitu?
1: Teman ya?
0: Kayaknya gak ada ya? Maksudnya kamu gak nganggap ya itu sebagai suatu apa mungkin?
1: Saya biasa aja sih.
0: Nah, sama aja berarti kita.
1: Iya, mau
0: di. Karena kita kayak di sana sini tuh teman.
1: Ya karena benar. Diajakan dari orang tua saya aka mommy.
0: Apa tuh?
1: Berbaik sangka dan berbuat baik aja
0: kepada orang lain.
1: Timbal baliknya seperti apa itu terserah orang.
0: Betul. Yang jadi kayak gini, berbaik sangka sama orang lain, terus kitanya juga ini ya. Gimana sih sampai ya. Jadi berbaik sangka sama orang lain itu betul, terus yang kedua kita jangan terlalu berharap sama orang lain. Kan iya, gitu kan?
1: Mungkin jatuh seperti itu.
0: Benar, karena biasanya udah sering dibahas juga nih sama psikolog kan. Kalau kekecewaan kita itu selalu muncul di saat kita itu
1: berharap
0: terlalu tinggi dengan dia.
1: Nah, tapi
0: berharap dia selalu ada, berharap dia selalu into sama kita gitu.
1: Aku nonton ada film ya, live action dari anime.
0: Aduh, apa
1: Great
0: nih judul?
1: Teacher Onizuka.
0: Oke.
1: Terus ngomongin soal harapan gitu ya. Harapan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada kemauan katanya. Keren banget tuh, Sa.
0: Nah, lagi-lagi ya.
1: Jadi
0: lagi-lagi
1: harapan ya, itu maksudnya adalah kemauan maksudnya.
0: Benar, ada triggernya ya,
1: kalau
0: yaitu
1: harapan
0: kemauan.
1: Itu kan kita berharap Tuhan berdiam diri maksudnya kan.
0: Benar.
1: Nah, tapi kalau ada kemauan, harapan itu akan bersinergi. Asik,
0: gue bersinergi.
1: Keren banget bahasa saya dah. Jadi akan muncul harapan itu ketika kemauan itu ada.
0: Betul.
1: Nah, jadi kamu bekerja keras aja.
0: Benar.
1: Kalau mau sesuatu jangan berharap, harus mau.
0: Betul. Mesti kayak kalau cuman harapan,
1: yes,
0: ya akhirnya kecewa. Tapi nah, kalau kita ngerjain, kita berharapnya sedikit, tapi usahanya kan digedein.
1: Ya,
0: misalnya harapannya tuh kayak sedikit aja, nggak usah yang kayak, aku akan begini.
1: Apa sih bahasanya ting tulus kali ya?
0: Ting tulus. Jadi kayak ngerjain sesuatu, kalau kita udah harapannya maju duluan nih, ketika hasilnya tidak sesuai, kita nggak akan konsisten lagi.
1: Iya.
0: Makanya udah males lah, males ah.
1: Kayak saya
0: nggak ada hasil gini kan? Gitu.
1: Ya, sekarang nih saya, kayak saya kan lagi pengen bikin konten apa aja. Makanya saya sekarang tuh bikin tim lah, karena saya gak punya kemampuan untuk ngedit,
0: ngambil video.
1: Tapi ide saya bisa bantuin gitu. Jadi saya saya punyain dulu nih kemauannya. Mau punya konten.
0: Misalnya nih
1: dengan harapan dan punya konten tuh ya dikenal orang aja dulu ya kan.
0: Betul. Semua orang bebas lah ya. Tujuan itu bebas sebenarnya.
1: Betul. Nah, jadi kemauan saya adalah mengumpulkan orang-orang yang mau kerja sama saya dulu.
0: Betul. Itu dulu.
1: Nah, udah dapat, jalan aja lagi.
0: Benar.
1: Masalah nanti terkenal apa enggak terkenal, ya udah.
0: Ya itu kan ibaratnya itu rezeki ya.
1: Betul. Bener. Kata Bondan Prokoso, ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud,
0: ya sudahlah. Nah, tapi saya gak mau muterin lagu itu
1: nah,
0: sih.
1: Nah, karena saya lagi pengen makan coklat nih, Sa.
0: Nah,
1: dari 1975.
0: Nah, itu udah enak banget tuh. Udah ya, pukulannya udah enak tuh.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90.1 FM, suara warga Indonesia. Kita kembali ke kakak Rafif, ada gak hari ini?
1: Oh, ada nih, belum gabung.
0: Belum gabung ya, biasanya kakak Rafif. Udah kebuka tadi. Tuh. Selamat pagi dari Trikora Banjar Baru. Soal pernah dimaafkan teman, dimanfaatkan teman jika ada butuhnya, bisa ulun bagi dari jadi dua hal. Jadi di breakdown sama kakak Rafif ya. Pertama,
1: ya,
0: jika ada orang yang minta bantuan ke ulun, entah pinjam duit atau bantu kerjakan tugas seperti buat materi presentasi saat kuliah dulu, ya paling ulun kawa pinjamkan duit secukupnya dan materi juga seadanya, biar gak jiplak materi ulun. Kalau materinya beda, justru ulun lebih berusaha cari materinya ketimbang materi sendiri. Kalau inya gak ucapkan terima kasih, paling ulun diamkan aja dan kada sampai
1: ulun chat orangnya lagi.
0: Cukup tegur sapa biasanya aja, gak seakrab benar ya. Kedua, ini juga ada di ulun sendiri. Jika lagi mendesak banget perlu duit buat perbaiki bagian kendaraan tertentu atau kebocoran, nah di sini sening les kita diuji sama kawan ya.
1: Ulun tuh sama kawan yang mau pinjamkan duit ke ulun biasanya akan ganti duitnya setelah gajian awal bulan. Tapi ulun sambil ucapkan terima kasih banyak setelah ulun malah setelahnya ulun malah kada sok komunikasi lagi. Kalau pun tetamu usahakan bicarakan topik lain biar masih dikira akrab. Ada kejadian masa lampau pas baru terima kerja ngajar, ulun minta bantuan kawan tapi bukan pinjamkan duit, melainkan bantu selesaikan masalah di sekolah untuk menindak siswa. Cuman antara ulun dan kawan ulun bisi sifat paling saling melindungi diri sendiri. Akhirnya sengaja kami cari jalan tengah biar Kepsek dan wakil Kepsek menindak siswa dengan tegas dan sewajarnya. Nah, beberapa bulan setelah kejadian itu ulun di stop kontaknya, lalu kawan ulun menyusul 2 bulan setelahnya. Pada akhirnya ya kami gak pernah kontak lagi.
0: Nah,
1: padahal cuma ngobrol. Kenapa nih? Ada kong kali kong gimana nih?
0: Gimana maksudnya? Nah, ini
1: Mas Rafif ya? Ini dari Aaron di Jakarta katanya. Wih, terima kasih Mas Aaron. Teman sudah lama tidak berkomunikasi, tiba-tiba ngajak main PS. Dari situ saya curiga kalau PS di sini pinjam 100. Terus saya bilang aja PS di rumah sudah dijual. Begitu Kak Age.
0: Bagus.
1: Begitu Kak Age. Kaitannya mana? Aaron. Saya blok ya kamu ya. Ya siaran gak Age aja. Kadang nih kan viewer saya sesa nih ya. Gak usah viewer saya sesa, viewer saya aja resek.
0: Resek semua ini viewersnya. Emang suka bercanda aja kali ya.
1: Kenapa
0: semuanya ya?
1: Suka banget bikin ini, tenggorokan saya kering.
0: Iya. Buat Dirjan ini, Dirjan sopan santunnya langsung
1: teruji lagi nih.
0: Teruji lagi.
1: Saya gak mau sopan santun lagi deh kalau kayak gini.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bersama Irina Seisa nih, sahabat suara, kembali menemani kamu di hari Rabu. Tapi tenang aja, tadi yang belum gabung, santai-santai, kita nanti abis ini akan baca-bacain. Mungkin yang pengen kirim salam juga, udah aja request kita bacain juga. Jadi silakan gabung. Pokoknya kalau kamu punya teman yang tiba-tiba

Asi bukan sekedar rutinitas. Mari jaga pola makan, gaya hidup, serta kesehatan mental bersama Sehati. Sehat bareng Iswara.

0: Masih di 90,1 FM bareng Hirza dan juga Seisa di Sehati.
1: Sehat bareng Iswara
0: Banjarmasin.
1: Suara seru hari ini ditemenin Seisa dan juga Hirza Anggoro. Buat
0: apain
1: yang
0: tuh
1: tadi masih ada ternyata yang belum tahu, kita tuh sebenarnya udah pindah pagi.
0: Oh my god.
1: Kita udah pindah pagi ya sahabat suara
0: udah
1: ya.
0: Udah dari sebulan yang lalu.
1: Benar. Nah, suara sekarang kita yang menguasai Sehati ini ya.
0: Kita akan kuasai, kita akan hancurkan dunia ini dan nah, informasikan kesehatan biar
1: kesehatan
0: gajah banget ya.
1: Iya
0: kan?
1: Benar. Sahabat suara, kamu pernah enggak sih lagi asik makan pedes terus tiba-tiba perut bagian atas kayak perih, panas, kebakar, terus enggak lama kemudian pemadam
0: datang. Betul. Nyemprotin gas air mata tuh ya. Perih, perih.
1: Waduh,
0: itu mata.
1: Itu mata pedes.
0: Iya.
1: Perut pedes.
0: Pasti bawaannya insya Allah
1: menumpah. Hari yang buruk itu ya. Bad day.
0: Merasa mual ya. Tapi ini bukan hamil ya sahabat suara.
1: Bukan.
0: Cuman hamil berarti.
1: Bukan. Nah biasanya mikirnya tuh, aduh mahnya lagi kumat nih. Tuh bahasa zaman dulu tuh mah ya.
0: Yes.
1: Sekarang udah agak ganti jadi GERD.
0: Oh geser, geser ya. Nah sebenarnya dua-duanya sama-sama berhubungan di
1: sama
0: lambung.
1: Lambung.
0: Iya ya. Tapi cara kerjanya tuh beda banget sahabat suara. Banyak orang salah kaprah, dikiranya hanya mah biasa, padahal ternyata good good good good good semina mina good good good good good gitu.
1: Dikira mah biasa.
0: Nah hari ini kita ngobrol tentang good sahabat suara, biar betul, kita lebih aware juga, biar kita tahu gimana sih cara mengobatinya dengan baik.
1: Betul.
0: Dan tepat ya.
1: Dan kalau kamu pengen kena GERD, nanti kita kasih tahu cara.
0: Ini mana kita juga Aisa.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Anji, pengantin
1: halo,
0: baru. Manji jadi pengantin baru lagi.
1: Gimana Anji, ada gerdnya juga gak sih Anji ya?
0: Tiba-tiba
1: ya,
0: kita
1: kan tahu.
0: Undang Mas Manji untuk bisa Manji kita ngobrol telepon. Sedikit
1: soal apa nih? Lagu-lagu? Bukan
0: soal gerd.
1: Matilah, langsung udah mati.
0: Sekarang kita mengutip ya
1: dari
0: situs resmi Siloam Hospital.
1: Jadi mah yang sering dimaksud orang itu kondisi di mana lambung terasa gak enak dan perut terasa panas, nyeri di ulu hati, kembung, dan mual.
0: Nah, bahkan waktu itu sempat ada di podcastnya Om Deddy Kobusier ya. Mm-hmm. Ada seorang cewek yang katanya nyerinya sampai di Uluwatu.
1: Oh,
0: di Uluwatu.
1: Uluwatu jauh banget, Mbak.
0: Tapi kesian, Mbaknya itu waktu itu.
1: Enggak kasian, saya kesel. Pantes aja Gert kalau jalan kaki sampai ke Uluwatu tuh, Gert. Ulu hati, Mbak.
0: Astagfirullahaladzim. Ke Uluwatu.
1: Nah, jadi dalam istilah medis ini lebih mendekati gastritis atau dispepsia. Biasa, yes. Bukan dispepsia, bukan. Dispepsia.
0: Apalagi distak.
1: Wah, ngedram tuh penyakit.
0: Beda, bukan ya.
1: Bukan. Jadi peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Kalau di situ tulisannya pasa ungu. Ini juga ngantuk ngetiknya nih juga nih orang.
0: Mana sih?
1: Iritasi pasa lapisan lambung.
0: Pasa. Sementara itu GERD adalah kondisi di mana asam lambung itu naik
1: ke kerongkongan. Ya.
0: Waduh, itu benar-benar.
1: Oh,
0: kamu pernah enggak sih ngerasain dia naik asemnya kayak ya. Langsung
1: oh, itu saya
0: panas
1: kalau
0: dan kayak
1: ngerokok.
0: Kerasa ya di sini?
1: Langsung jadi dinosaurus saya tuh.
0: Kebayang lagi saya. Nah, intinya mah lebih ke masalah di lambung sendiri, sedangkan GERD adalah efek naiknya isi lambung ke atas. Pernah inget gak cerita dari ustad kita, Bapak ustad yang
1: betul
0: waktu itu? Nah, beliau itu kan
1: lupaan kita namanya. Ya, saya pengen ketemu lagi
0: sih?
1: Kemarin tuh pada mau diajakin umroh kita ya.
0: Pakai lupa lagi kita namanya. Gimana ya, mau aduh calling nih. Aduh. Jadi beliau cerita, beliau itu kan dulunya sering jadi imam sebenarnya.
1: Betul
0: ya kan? Terus
1: punya penyakit GERD kan?
0: GERD, terus karena suaranya. Loh, kita bingung dong.
1: Ya, kok bisa
0: berpengaruh itu kah gitu? Ternyata memang justru beliau kehilangan suara itu justru karena asam lambung. GERD-nya.
1: Terapi
0: jadi,
1: kan nih saya? Nah, ini terapi kan?
0: Terapi di luar, di Penang ya?
1: Mars
0: Penang.
1: Ya?
0: Oh, planet lain. Naik roket dulu. Jadi dia kayak katanya tuh asamnya menari-nari gitu.
1: Oh.
0: Di atas, di dekat, wah, di dekat pita suara tuh.
1: Itu pas denger 420 itu sih.
0: Dekat pita suara gak sih? Maksudnya kayak di dekat tenggorokannya.
1: Iya, terganggu banget. Bener. Katanya kan. Katanya ya sahabat suara.
0: Nah, makanya beliau juga gak berani minum kopi kayak gitu-gitu sih. Makanya pemicu-pemicu untuk
1: katanya beliau agak ada traumanya akhirnya kan. Jadi gak berani minum coklat juga katanya.
0: Bener. Ya. Terus kalau puasa juga jadi ibaratnya tuh harus ada tata caranya ya. Biar, biar puasanya juga puasa, lancar.
1: Bersyukurlah kita yang masih gak kenapa-napa. Bener. Gitu ya. Bayangin tuh yang ada GERD.
0: Nah, tapi kalau memang kepengen ngerasain GERD.
1: Nah, caranya ada, gampang sama
0: ada suara. Tips dari
1: GERD. Nah, jadi kalau kamu
0: mau GERD, banyakin masalah.
1: Banyakin masalah. Yang kedua, kalau kamu nih mohon maaf, perokok.
0: Iya.
1: Sehari 6 bungkus.
0: Nah, itu. Ah, itu tutorial.
1: Bukan lambung aja yang boncos, paru-paru.
0: Itu tutorial meninggal.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Akhirnya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Icon, The Voice, The Legacy, Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi Tix ID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878-9987-5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Presented by Global Borneo Entertainment, where great events begin.

0: Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau ngomongin mana yang lebih parah antara mah dan juga GERD, itu tergantung seberapa jauh penyakitnya berkembang ya. Kalau udah berkembangnya sampai ke seluruh dunia, maksudnya
1: berarti ghostnya bagus banget.
0: Go-nya internasional banget.
1: Saya penasaran CEO dari GERD ini.
0: Iya,
1: GERD ini perusahaan.
0: Makanya dia ada marketingnya
1: kan. Ini kan jilbab kan.
0: GERD hijab. Ada yang mau bikin produk GERD hijab.
1: Sumpah ya, hijab opening store-nya dipaksa sama Dijan. MC-nya. Sumpah. Guys, yang pengen lihat kita berdua nge-MC ya.
0: Bener.
1: Tolong realisasikan event apa aja.
0: Betul. Alkom bikin produk, kasih nama.
1: Iya, karena Gerd sumpah hijab. Ya, saya sampai sekarang pengen banget ngajakin Sesa MC. Cuma saya tuh
0: belum ada acaranya.
1: Milih-milih.
0: Kalau Hirjan banyak acaranya, tapi kalau buat yang bisa sama saya, belum ada acaranya.
1: Iya, milih-milih gitu. Apa yang cocok kalau kamu, Sa? Opening store?
0: Opening store cocok
1: masih
0: banget.
1: Masih masuk.
0: Masih masuk.
1: Apa bisa?
0: Hijab masuk. Baju masuk, kacamata boleh.
1: Kacamata, oke,
0: okay, kacamata boleh. Okay.
1: Terus apa lagi? Apalagi yang bisa kamu MC-in?
0: Arena bermain.
1: Anak-anak.
0: Benar.
1: Ya.
0: Pasar Tungging.
1: Pasar Tungging. Oke, okay, boleh. Terus apa lagi, Sa?

0: bet tampar bet injak.
1: Aduh saya gak sanggup, badan saya sakit pulang dari situ. Padahal bukan saya yang ditinjak.
0: Lihatnya
1: ya,
0: Nah
1: apa ini gitu? Urusan GERD dulu nih. Kita
0: balik lagi ke GERD.
1: GERD kalau udah apa gue internasional, artinya GERD akut.
0: Nah jadi kalau bahas sahabat suara gitu ya, jalan-jalan ke Pinang-Pinang, jangan lupa membeli GERD. Nah jadi tergantung seberapa jauh penyakit dan perkembangan tadi kan.
1: Bener.
0: Nah kalau mah ringan itu bisa sembuh dengan pengobatan dan perubahan pola hidup.
1: Bener.
0: Tapi kalau dibiarin bisa berkembang jadi tukak lambung.
1: Tukak lambung, lambung lagi.
0: Tukak lambung. Nah, sama pendarahan lambung atau bahkan lubang di dinding lambung.
1: Nah,
0: kalau GERD nggak diobatin, ini bisa nyebabin komplikasi serius kayak peradangan esofagus sama penyempitan esofagus. Esofagus ini kalau nggak salah ini ya usus kecil kalau saya. Kalau nggak salah ya sahabat suara. Kalau benar tolong dikomen.
1: So bagus, itu ini kita cari aja
0: ya. Jadi GERD ini punya resiko lebih luas ke organ selain lambung karena melibatkan kerongkongan dan bahkan mungkin mempengaruhi saluran pernafasan.
1: Betul. Nah, ya? Esofagus ada kerongkongan, betul. Tadi ngomong apa?
0: Usus kecil.
1: Aduh, untuk mencari aja saya juga nih.
0: Tapi bukan berarti mah enteng-enteng aja ya, sahabat suara. Kalau mah kronis dan parah itu juga sama-sama berbahaya.
1: Intinya yang menyangkut organ vital kita di dalam tubuh memang harus kita jaga kesehatannya ya. Memang awalnya kebiasaan-kebiasaan yang gak bagus itu bikin penyebarannya menjadi lebih luas. Nah jadi kita akan lebih lanjut lagi ngebahas ya
0: GERD ya.
1: Tentang GERD itu maksudnya
0: sejak kapan
1: orang tuh kayak ya? Sepele aja gitu sama GERD padahal.
0: Sampai kapan sih sebenarnya GERD ini bisa berakhir?
1: Benar. Bahkan GERD juga bisa bikin sesak nafas juga katanya kayak gitu-gitu.
0: Iya, sampai tadi kan kita suara hilang ya, saya.
1: Iya, sesuatu yang kita enggak pernah mikir ternyata GERD bisa se
0: parah itu.
1: Se berpengaruh itu di dunia ini.
0: Se-afgan banget, sadis.
1: Sadis.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Aku cinta dia dari Vidi Aldiano.
1: Ya, aku cinta juga nih dengan kabar yang menarik di sahabat suara. Jadi buat kamu para mahasiswa yang tertarik dengan dunia investasi dan pasar modal, ini ada kelompok studi pasar modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambang Kurat menghadirkan ULM National Investment Competition 2026. Sebuah kompetisi trading pasar modal berskala nasional yang terbuka untuk seluruh mahasiswa dan mahasiswi di Indonesia.
0: Yap, dan
1: jadi, dalam kompetisi ini aksesnya
0: juga sahabat suara. Dalam kompetisi ini peserta itu akan mengikuti tahap awal berupa online trading competition di mana setiap tim akan melakukan transaksi di pasar saham Indonesia menggunakan account virtual, ya, virtual account yang sudah disiapkan oleh para panitia. Seluruh peserta akan mendapatkan modal awal yang sama sehingga kemampuan analisis dan strategi investasi menjadi kunci dalam kemenangan kompetisi ini, ya.
1: Jadi setelah periode trading berlangsung selama 1 minggu akan dipilih 15 tim dengan keuntungan tertinggi untuk melaju ke babak final secara langsung di Universitas Lambang Kurat. Catat tanggalnya sahabat suara, Rabu 29 Juli 2026, tepatnya hari ini ya, bertempat di Lecture Theater Building FEB ULM dari jam 8 pagi sampai selesai.
0: Biaya registrasinya hanya Rp25.000 dan peserta akan mendapatkan berbagai benefit seperti e-certificate, seminar kit, snack dan makan, wawasan baru, kesempatan networking, serta juga insight langsung dari narasumber. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0858-536-05804 atau 0853-8928-2543, atau bisa hubungi langsung juga melalui Instagram di @unicksprm2026.

0: Okay, lanjut. Ini lanjut. Ini gilerannya TikToknya Hirza nih ya. Udah di blok, semi blocking.
1: Kita pamitin dulu ya di saat
0: ini. Kita
1: jadi
0: bakal.
1: Kamu yang punya penyakit GERD atau mah, kalau udah mulai parah, rumah sakit.
0: Ya.
1: Puskesmas jadi diamin.
0: Bener. Kalau didiamin kan dia jadi ngambek juga nanti.
1: Iya. Kok mau anggurin aku sih? Bener. Gitu kata Gert sama mah tuh.
0: Kalau dianggurin, mending anggurnya dimakan.
1: Nah.
0: Innya ditinggal.
1: Nah.
0: Gitu. Jadi anggurnya dimakan.
1: In kan masuk. Kalau out keluar.
0: Nah.
1: Gimana tuh Sa?
0: Keluarin aja isi-isi hati kamu ya. Kesehatan itu perjalanan, bukan tujuan. Terus jaga diri dan menjadi versi terbaikmu bersama Sehati. Sehat bareng Iswara, hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
4: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung, dikirim salam.
1: Masih di 90,1 FM Suara Banjarmasin, bareng Hirjan dan juga Aksesa menemani sahabat suara kembali dikirim salam suara seru. Jadi seperti biasa, Aksesa dan Hirjan akan membacakan kirim salam kamu di WhatsApp secara live and online.
0: Live and online ya.
1: Ya, jadi kan kita bacain semuanya. Jadi buat sahabat suara yang belum sempat request, belum sempat sapa-sapa, yuk beruan yuk, karena ini nama Aksesa nggak bentar lagi loh. Kita siaran hari ini.
0: Iya nggak bentar. Nggak bentar lagi emang kita.
1: Iya.
0: Masih lama, cuman ya nggak bentar lagi aja.
1: Iya. Kita beruan aja gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Kita mau puterin ini semi blockingan dari
1: teman saya juga.
0: Teman Hirzan Anggoro di TikTok.
1: Rikro katanya.
0: Ini bagus lagunya. Kita dengerin bareng-bareng ya.
1: Saya suka banget juga lagunya. Spesial buat kamu.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
2: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Di Suara Banjar Masin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu lagi cari tempat seru gak nih buat ngisi weekend? Datang aja ke Pleasant Weekend Volume 4 yang akan berlangsung dan sudah berlangsung ya dari tanggal 25 Juli sampai nanti 31 Juli 2026. Di sini kamu bisa nikmatin art exhibition, berburu produk unik di Creative Market yang penuh tenan F&B, handcraft dan berbagai produk kreatif, plus ikut workshop seru dengan tema yang beragam. Kemarin ya, Sahabat Suara, untuk tanggal 24 Juli udah diadain tuh art exhibition-nya. Itu dibuka dari pukul 14.00 sampai 22.00 dan juga Creative Market yang hadir juga pukul 16.00 sampai 22.00. Kemudian di tanggal 25 dan 26 Juli juga ada Hirzan art exhibition-nya, juga dibuka dari pukul 10 sampai 22 Wita, dan Creative Market tetap berlangsung juga dari pukul 16.00 sampai 22.00 Wita. Nah, ini Hirzan mau kasih tahu ke Sahabat Suara, gimana sih buat caranya masuk ke art exhibition ini?
1: Ya, jadi siapin dananya sebesar Rp25.000. Ini untuk tiket masuknya per orang ya. Terus juga ada kabar baik juga nih buat kamu yang mau buka rekening Bank Mandiri, baik di but maupun secara online, dapat kesempatan mendapatkan voucher belanja Rp25.000 dan potongan harga untuk kelas workshop, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi ajakin semua orang yang kamu kenal, kayak teman, pasangan atau keluarga kamu, dan jangan sampai ketinggalan serunya Pleasant Weekend Volume 4 dari tanggal 24 Juli lalu hingga 31 Juli 2026 hanya di Wetland Square Banjarmasin.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...
0: Oh.

0: 95,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, memang ya kalau udah jam-jam segini pasti kamu lagi bingung gitu ya. Makan apa? Apakah cukup dengan makan-makan seperti salad? Seperti makan ubi-ubian?
1: Apakah cukup?
0: Kalau menurut aku nggak cukup sih, Sa.
1: Untuk pagi nih?
0: Iya, jam segini.
1: Jam segini.
0: Karena kita perlu energi lagi kan. Pagi mungkin udah makan berat ya.
1: Bener.
0: Atau mungkin udah.
1: Tadi pagi saya makannya wonogiri. Wonogiri saya makan.
0: Oh, nggak pakai wo. Daerah tuh wonogiri.
1: Wonogiri saya makan kenyang juga ya.
0: Satu daerah dimakan saya.
1: Satu daerah saya makan. Wonogiri isi arwah ayam.
0: Allah.
1: Tahu nggak kamu? Jadi saya tuh nonton ya, ada orang kayak kamu tutorial. Enggak, ini beri cerita nih. Jadi dia tuh tutorial bikin cireng. Kamu tahu cireng kan? Cireng isi, ada yang isi ayam suwir, jando.
0: Oh, tahu.
1: Terus dia bilang kalau mau jualan cireng ini, kamu tergantung kamu mau jual berapa katanya. Kalau mau jualnya kayak under 1000 katanya gitu, yeah. Kamu isi aja sama arwah ayam, arwah sapi. Maksudnya dikit-dikit gitu loh isiannya.
0: Isinya enggak tuh, enggak bukan dikit-dikit tuh. Didoain isiannya, dimasukin. Roh. Hop gitu. Nah, sahabat suara kalau makan siang jangan makan itu ya, yang roh-roh.
1: Jangan makan arwah.
0: Yang benar-benar aja.
1: Iya,
0: yang benar-benar aja.
1: Daging masa yang makan daging bohongan. Kan jangan.
0: Iya, ya minimal daging suntik ya.
1: Ya, sapi gelonggongan dikasih minum terus jangan, itu penyiksaan pada hewan. Jangan ya, tidak boleh ya itu ya.
0: Yang penting jangan dikorupsi aja duit kebun binatang.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia bersama Hilda dan juga Akseisa. Kita mau bacain kirim salam di menit terakhir dari kirim salam suara seru.
1: Ada Febri ya. Febri katanya mau kirim salam aja buat teman-teman aku nih, Ica, Debi, Farah, terus juga Konita. Kita nonton Spider-Man yuk.
0: Asik. Terus juga ada Nanas nih. Katanya mau kirim-kirim salam aja buat teman-teman aku yang lagi sibuk kerjain deadline-deadline ya. Dan pastinya juga jangan lupa weekend ini kita mau ke Pleasen kan? Pleasen-Pleasen itu Kak,
1: di Pleasen, mana tadi Kak? Pleasen weekend.
0: Oh, itu
1: di
0: Wetland Square, Wetland Square.
1: Wetland Square.
0: 25.000 ya bawa uangnya ya Nanas ya, jangan lupa ya. Dan itu dia tadi buat sahabat suara yang sudah gabung sama Hidden Access. Terima kasih udah dengerin ya dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Dan pastikan juga kamu selalu menjaga kesehatan ya, karena kondisi lagi gak baik-baik aja. Ntar hujan, ntar panas. Jadi banyak-banyakin minumin vitamin, air putih atau air mineral gitu ya. Sama jangan lupa sholat di waktu ya.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Herzan sudah diingatkan. Sahabat suara, terima kasih. Kita bakal balik lagi di hari-hari berikutnya untuk mengisi kamu ya. Pokoknya kamu jangan kemana-mana, tetap dengerin I Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Pamit dulu.
0: Selamat beraktivitas.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum...

107 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Kembali lagi bersama Hirzan menemani kamu di 10 lagu baru ada siapa aja. Mungkin kamu penasaran, pastinya dong ada siapa. Ini dia. Di lagu yang pertama ada Vanessa Z, dimana membawakan lagu terbarunya nih Sahabat Suara. Mungkin kamu sedang coba untuk memulai kehidupan baru ya, dalam artian lembaran baru ketika kamu ditinggalkan, menjauh dari Vanessa G. Kolaborasi antara Good Morning Everyone bersama Firsa Besari ini menceritakan tentang perasaan ketika usaha terbaik masih dianggap kurang.

0: Dan lagu yang ketiga ada Bernadio bersama Perunggu, lagu hangat yang bercerita tentang kebutuhan sederhana untuk ditemani dan dipahami saat menghadapi hari-hari yang tidak mudah. Peluk aku sekarang. Memahami. Dan di lagu yang keempat, Ipang Lazuardi yang punya karakter vokal khas mengobati rasa rindu kita setelah sudah lama tidak merilis single terbaru. Akhirnya Tandeman menjadi rilisan lagu penyembuh rasa rindu kita, Ipang Lazuardi. Dan di lagu yang kelima ada Bara Suara nih sahabat suara. Lagu reflektif dengan energi khasnya dari Bara Suara menemani kita kembali. Dan inilah dia spesial buat sahabat suara yang lagi dengerin sementara. Oke, itu dia 5 lagu pertama, 10 lagu baru di Suara Banjarmasin. Menemani sahabat suara kembali, yuk kita dengarkan sama-sama. Dan yang pertama,
1: 10 lagu baru di Suara Warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, 5 lagu lagi ya, kita review sama-sama. Ada siapa aja, yuk kita dengerin. Lagu yang ke-6 kita punya di Overtunes bersama Nadina Miza. Ini lagu untuk menggambarkan seseorang yang sangat berarti datang dalam kehidupan menyelamatkanmu dari segala kehancuran. Makhluk Cahaya. Ini buat kamu yang mungkin merasa kosong tapi tetap harus hidup gitu ya. Kayaknya cocok banget dengerin lagu Aroma, Pura-Pura Hidup Lagi. Dan lagu yang ke-8, kita punya lagu terbaru dari Doni Maula. Jadi Doni Maula ini pengen ngajakin kita kalau jatuh cinta tuh bisa aja dari wewangian ya. Harum dari Doni Maula. Dan lagu yang kesembilan ada Anet. Ya sahabat suara, lagu terbarunya Anet ini sendiri, lagu dimana orang yang mungkin baru saja patah hati, makanya judul lagunya Sembunyi Dari Bumi. Aduh galau banget ya Anet. Dan kita tutup dengan lagu terbaru dari Kunto Aji. Lagu terbarunya, masukin adanya ya, boleh juga nih, saya bisa jadi vokalis kayaknya saya. Jadi sahabat suara, lagu ini pengen si Kunto Aji pengennya itu ngajakin kita untuk harus berani melakukan apapun. Kalau enggak kita coba gitu kan, kita enggak akan tahu gimana hasilnya. Berani. Oke, itu dia 5 lagu terakhir, 10 lagu baru di Suara Banjarmasin. Sahabat suara, terima kasih ya udah dengerin kita dari pagi tadi sampai sekarang pun, juga dari jam 11 nanti sampai jam 12 siang. Dan Hirzan pamit undur diri. Terima kasih sahabat suara. Jangan capek-capek ya dengerin terus Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Selamat siang. Selamat beraktivitas. Bye bye.
1: 10 lagu baru Suara warga Indonesia.

10 lagu baru. Isuara, suara warga Indonesia.

10 lagu keren sikat. 29 Juli 2026. Wih, lama juga ya bulan Juli ya. Gimana kondisi untuk yang gajinya tanggal 1? Aduh, masih ini ya, sisa-sisa perjuangan dan sisa-sisa kejayaan ya yang ada di saldo ya.

0: Ukraine Musik Indonesia.
1: Tapi tiga lagu tadi akan dimainkan setelah yang ini, yang akan konser tanggal 8 Agustus 2026 Sabtu, Forever Young, Forever Fun.

Jimut kita harus semangat walaupun dolar satu dolarnya adalah 18.083 rupiah. Lanjut dengan yang ini, ada Isyana Saraswati featuring Rai dengan Kau Adalah. Lalu masih ada juga Maximus dengan Ku Kan Kembali Tapi Setelah Delantis dengan Jangan Terlalu Posesif. Silakan voice note 0816 114 1014.

0: Orang Surabaya, suara warga Indonesia. Kamu masih mendengarkan 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap menuju jam 12 siang.
1: Di sini kita akan melagu cinta-cintaan main seharian.
0: Yang ini ada Hi-Fi dengan Main, sama dengan jurus baru China yang punya jurus baru supaya AI tercanggihnya gak bisa diakses sama Barat. Akal-akalan Barat ini mah, kalau kata anak zaman sekarang ya. Ada yang ingat lagu ini? Ada yang bisa tebak? Yang nonton di live sama kami ya, sahabat suara ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Gea Indrawari dengan seribu kali. Thank you juga buat sahabat suara yang sudah chat di 08

0: Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ada nggak yang baru menemukan diskon besar-besaran, terutama sepatu? Diskonnya bagus, mereknya bagus, duitnya juga ada, tapi sayangnya size-nya tidak ada. Shout out untuk teman-teman yang ukuran kakinya 46 ya, itulah yang kita deritakan. Well, anyway, berarti kita nggak boleh beli diskonan, ya udahlah ya. Semua ada pasarnya memang. Yang pasti 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran pertama sudah selesai. Kita akan lanjut lagi sahabat suara coming up next 10 to 5 dan juga potret.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang. Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
3: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang nggak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
4: Memutarkan musik yang

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Kamu masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ini dapat update dari sahabat suara yang tinggal di Jepang. Gempa melanda Jepang, Dok. Kemarin, kemana hari apa sih? Selasa ya. Oke, Selasa di daerah Pulau Kyushu. Ini gede, Dok. Kekuatannya tuh 7,1 skala Richter. Akibatnya beberapa penerbangan domestik dan internasional dibatalkan. Jadi enggak bisa liburan deh. Oh, dia mau balik ke Jakarta. Oke, Feni, hati-hati di sana. Tapi kayaknya kalau di Jepang tuh untuk apa ya namanya ya? Alert itu udah ada dari handphone masing-masing, betul enggak? Apa itu hanya di film-film saja? Karena jujur ke Jepang bukan jadi penduduk tapi jadi turis gitu ya, beberapa teman-teman saya, bukan saya. Saya jatuhnya ke Kyoto tapi kota wisata. Suara, apa kabar yang sudah bergabung di iswaranetwork.com/streaming? Ada namanya Alisa Gwendolyn, dia nonton di live TikTok. Kak, ini apa? Saya bilang ini adalah siaran radio bisa ditonton. Nah, kenapa diem? Terus saya bingung kenapa diem ya? Ya kan lagi nunggu lagunya habis. Baru ngomong ya. Well, anyway, siap-siap memasuki jam 12 siang. Di jam 12 siang banyak lagi lagu-lagu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan kita akan lanjut lagi dengan lagu selanjutnya. Ada Run dengan Nothing Lasts Forever buat G.A. Joe. What's up? Welcome to live TikToknya at iswara.network ya. Kita akan lanjut lagi sahabat suara. Pasti tetap di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama

Kebijakan yang juga mencakup inverter listrik ini bertujuan mendorong produksi dalam negeri, sementara China memperingatkan akan mengambil langkah balasan jika kepentingannya dirugikan. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Pertanyaannya adalah makan apa sekarang? Kalau sekarang belum gajian, tenang ya. Ya pasti cek aja sahabat suara. Temen ada yang bawa bekal nggak? Boleh sharing nggak? Tapi kalau nggak dikasih jangan marah ya. Jadi saatnya untuk bawa bekal. Yoi, oke. Di putaran kedua Dodo Harahap masih.

0: Semoga lagu yang ini bisa menghibur kamu ya. Ada lagunya Geri Gani dengan Rusuk, lalu juga ada Tulus dengan Teh Hijau. Yang suka Teh Hijau dengan intro lagu seperti ini. Hey, hey, hey, sing. Nanti kita mainin versi fullnya ya. Lalu setelah itu ada Andira dengan Enyah, siap dimainkan setelah Ardito Pramono dengan Waking Up Together With You. Dodo Harahap masih menemani kamu live on air, live online, hanya di Iswara, suara warga Indonesia.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menyapa warga Indonesia, hai Liu, ya gitu, Sri Murwani, hai. Lalu juga Sari, Lia, ada nama ya, namanya Mio Putih. Mio Putih, kayak lagi mesen ojek online ya.

yang ini siap menemani kamu sahabat suara Krisya dengan Untukku, masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selanjutnya juga ada Yofi Widianto dan juga Liodra, Tiara Andini, Ziva Magnolia dengan Menyesal. Nanti versi fullnya siap dimainkan. Setelah The Massive dengan Semakin, Dodo Harap masih bersama kamu. Wow, langsung di gaspol ya. 0816-114-1014, live TikToknya @isuara.network. Bareng-bareng, nongkrong bareng sampai jam 2 siang, hanya di Isuara.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat siang untuk warga Indonesia yang ulang tahun di bulan Agustus, Juli Agustus. Wih, ini adalah sebuah zodiak yang selalu memegang peran andil penting dalam sebuah perusahaan. Tapi masalahnya satu, dia tidak

tentang seseorang dari Anda juga siap menemani siang hari kamu sambil makan siang. Makan siang apa? Sambil mikirin, sambil dengerin lagunya Nadif Basalama, Aisyah Retno, dan Aziz Harun dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Yang pasti masih di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.

0: Bang Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan Bara Suara menjadi lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Setelah ini akan ada beberapa iklan dan nanti di jam 1 siang akan ngobrol bareng musisi di Indokustik. Ada satu grup band yang namanya Familiar dan akan muncul lagi untuk menceritakan karya terbaru mereka. Tungguin ya.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan topik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.
2: Kamu sangat berarti, istimewa. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: Wayang. Akan ngobrol sama band Wayang, jadi tungguin aja. But meanwhile, dengan yang ini di Loda Makhluk Cahaya dari The Overtune featuring Nadine Amiza.
1: Suara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Jam 1 siang, waktunya Indokustik. Dan kali ini sahabat suara, kita kedatangan salah satu band yang sudah mewarnai perjalanan musik Indonesia selama puluhan tahun. Dan sekarang ini hadir dengan formasi, lalu juga dengan warna musik dan semangat baru lewat single terbaru, Mati Aku Mati. Wah, ini lagunya, apa judul lagunya nih, awal dan akhir katanya sama, Mati Aku Mati. Kayak udah mati banget nih kayaknya ya. Ntar kita ngobrol ya, kenapa judulnya seperti ini dan apa aja karyanya lagi. Langsung aja disapa yang sudah hadir di lantai 6 untuk Wisma MRA. Ada yang namanya Studio Iswara. Kita sambut Wayang. Nyebut Wayang, mic-nya baru dinyalain. Sekali lagi kita sambut Wayang. Selamat datang, kita langsung absen. Vokal ada Taurin.
1: Hai.
0: Lalu juga bagian bass ada Oji.
2: Halo.
0: Asik. Lalu juga gitar ada Ilham.
3: Halo.
0: Asik. Enak ya di belakang ya. Duduknya santai banget ya. Gitar selanjutnya Ai.
1: Lagi berhalangan.
0: Langsung aja Farid di drum.
4: Halo.
0: Asik. Ya, selamat datang nih. Vibesnya udah kayak di ini ya.
1: Dimana?
0: Di studio TV gitu ya. Duduk di belakang. Kita live TikTok juga di @iswara.network. Buat sahabat suara yang di live TikTok, mohon dukungannya untuk nanya ya. Kayak apalagi tuh kan Wayang, halo Wayang, halo. Tuh banyak banget
1: halo,
0: langsung.
1: Halo.
0: Kita kulik ya untuk Wayang kali ini. Selamat datang di Suara. Ini kan udah menjadi bagian dari industri musik. Wah, nama Wayang tuh apalagi tadi ketika awal siaran jam 11, nanti ada Wayang guys. Wah Wayang gitu ya. Nah, ini banyak banget yang kaget melihat perubahan formasi. Ya, termasuk hadirnya vokalis perempuan. Ya, coba kenalin lagi dong personilnya. Ada yang namanya Kak Taurin.
1: Iya, Taurin.
0: Gimana ini? Gabungnya di Wayang ini dari tahun kapan ini?
1: Dari tahun ini.
0: Oh gitu.
1: Dari Januari 2026 ini.
0: Oh.
1: Dari awal tahun. Jadi okay. Baru banget sebenarnya.
0: Prosesnya gimana? Tahu-tahu tahun ini join berkarya bareng di Wayang?
1: Jadi ditawarin gitu.
0: Nah,
1: ditawarin sama Ordal.
0: Ordal, benar banget. Orang dalam yang udah kita kenal lama, maksudnya gitu ya. Kan gak mungkin tahu-tahu ayo gitu ya. Oke.
1: Okay. Ya pokoknya dikabari mau ngeband lagi enggak gitu kan. Karena sebelumnya udah vakum ngeband kan gitu. Terus ngeband sama siapa? Sama Wayang gitu. Wayang gitu kan. Terus ingetnya tuh yang dongeng sebelum tidur gitu. Maksudnya mastiin gitu kan. Masa sih Wayang awalnya gitu. Terus iya yang itu. Terus ya udah deh, akhirnya ada kayak semacam apa ya, sebutannya apa tuh, kayak audisi kecil-kecilan lah ya gitu. Apa?
2: Silaturahmi.
0: Ya. Sowan.
1: Sambil ya gitu. Apa?
2: Silaturahmi.
0: Silaturahmi. Sowan.

0: berdua tapi ada yang dengerin juga mas. Okay. Ya, nah kenapa merasa ini adalah tahun yang tepat untuk memulai era baru?
1: Karena gini, tahun 2025 sempat rilis juga, tapi memang gak kedengeran ya. Lalu di akhir tahun tinggal Oji sendiri nih yang tersisa gitu. Terus dipikir-pikir kayaknya kalau wayang itu butuh sinden deh gitu.
0: Aduh.
1: Makanya akhirnya pilihannya ke
0: sinden.
1: Taurin.
0: Iya. Butuh format yang berbeda mungkin ya.
1: Berbeda.
0: Oke, dan selain personil, ya, berarti nama fanbase masih tetapkah atau udah berubah juga?
1: Dari logo, dari personil, terus warna musik, terus formasi, ya termasuk panggilan ke teman-teman wayang, jadi ikut-ikut gitulah.
0: Apa jadi sekarang namanya?
2: Pendongeng. Iya.
0: Oh, awalnya dulu
2: wayangku.
0: Iya, sekarang pendongeng.
1: Dongeng.
0: Kenapa kok jadi pendongeng? Apa karena wayang itu sendiri filosofinya ada cerita-cerita legenda tokoh-tokohnya yang wayang asli ya?
1: Bisa.
0: Kenapa jadi
1: gitu?
0: Oh gitu.
2: Biar gampang.
0: Dibantu aja sih.
1: Nggak, jadi emang pas kita sering kumpul terus kira-kira apa sih yang lagu yang orang ngeh sama wayang? Dongeng. Gitu.
0: Dongeng se.
1: Ya. Gitu. Terus kita nyambung-nyambungin dia tuh.
0: Pendongeng ya. Asik. Nah ini dibalik perubahan ini ada filosofinya nggak?
1: Filosofinya biasanya Mas Farid nih.
0: Mas Farid ya harus mawas diri. Di sini emang mawas diri atau dilempar gitu? Lempar mic.
1: Perihal apa filosofi perihal?
0: Filosofi perubahan apapun itulah yang terjadi di 2026 ini.
3: Gak tau ya. Saya datang ke wayang itu memang kayaknya ya. Mau nggak mau suka nggak suka memang harus banyak. Mau gak mau suka gak suka ya memang harus banyak perubahan sih. Terkait industri yang udah berubah, terkait terlalu lamanya wayang tertidur gitu. Jadi ya
0: dongeng sebelum tidur, bagus banget sumpah. Bagus banget terus.
3: Jadi ya mau gak mau kita banyak bebenahnya gitu.
0: Oke. Dan ada diskusi yang cukup panjang gak untuk perubahan ini? Dari sebelum Taurin masuk gitu sampai kira butuh sinden nih. Berapa lama
1: sih?
2: Kita enggak dari
0: Mas Ojinya
2: sebelumnya kan?
0: Sebelumnya.
1: Enggak, kita kontak-kontakan akhir tahun ya.
2: Iya, akhir tahun.
1: Awal tahun ketemu, lalu Februari kita rekaman, bikin deck 7 lagu. Lalu sebelum lebaran kita kumpulin teman-teman, kita pilih mana lagu jagoannya yang mau kita jadiin single pertama nih. Ya, ketemunya Mati Aku Mati. Berarti emang awal-awal malah ngobrolnya kita pengennya ngebandnya yang seneng-seneng aja ya, yang
2: santai gitu.
1: Kayak berasa kayak zaman company nih.
2: Kenapa biar, kan oh iya ngeband lagi biar bisa nanti kalau biar enggak pusing gitu, ngilangin pusing. Malah pusing.
0: Apa yang pusing dari gerombakan baru ini? Apakah cara untuk memperkenalkannya kembali padahal namanya enggak berubah gitu, tapi ada yang hal yang challenging enggak?
1: Ya kayak itu tadi yang tadi Mas Farid bilang tertidur lama wayangnya ya. Ini agak-agak susah juga sih, artinya kalau kita bicara di media sosial, gimana yang formasi baru ini banyak sekali cercaan gitu ya. Terus tapi memang karena ini kita satu visi, kita pingin ini jalan bareng lagi untuk wayang, ya gas gitu.
0: Okay.
1: Agak-agak sulit sih kalau kita Oji bandingin sama wayang yang dulu ya, karena memang kita nggak menggantikan, kita hanya meneruskan legacy aja.
3: Wayang yang era sebelumnya itu tidak akan tergantikan menurut kita sekarang. Jadi kita itu nggak mau merusak yang sebelumnya. Jadi kayak ibaratnya tuh ada kolam yang berbeda kalau kita lihat. Wayang yang dulu seperti ini, wayang yang sekarang ya beda lagi.
0: Mungkin bisa dibilang wayang yang kaset sama yang sekarang yang streaming.
3: Ya, itu betul.
2: Aku akhirnya dapat kata-kata baru lagi. Wayang kaset,
0: wayang streaming. Iya, udah dibikin dari kemarin malam kok. Tenang ya. Penyiar harus banyak nih, prepare ya. Oke, nanti kita ngobrol tentang Mati Aku Mati. Lebih dalam lagi sahabat suara. Silakan live TikTok, tuh banyak yang komentar. Ini wayang, ya aku taunya yang dongeng sebelum tidur. Wah, welcome, kata dia. Terus Istia, wayang sekarang berapa personil? 1, 2, 3, 4, 5 ya?
2: Iya.
0: 5, oke tonton ya Istia dan juga teman-teman yang ada di live TikTok. Silakan juga 0816 114 1014. Kita akan lanjut lagi setelah Kunto Aji.

0: Untuk Haji dengan mercusuar di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih barengan dengan satu grup band yang sekarang sudah punya personil dan konsep baru. Kita sambut langsung untuk yang baru join sahabat suara. Ini dia, ada
1: Wayang.
0: Asik, kami dari Wayang. Kangen gak ngomong gitu? Dulu kan sering ya?
1: Ya betul.
0: Sampai di playlist, kami dari tadi. Jadi Wayang ini sahabat suara punya konsep baru, personilnya juga baru. Jadi banyak yang nanya, ah personil Wayang yang paling kecil sekarang yang mana ya? Itu tuh yang pakai topi. Kecil dia.
1: Itu paling kecil.
0: Ya, jadi memorinya masih ada Wayang. Asik deh nih ya. Jadi kita akan ngobrolin tentang lagu barunya Wayang, Mati Aku Mati, yang lirik sangat emosional, aransemen sangat ngegas ya, memang ya. Nah ini sebenarnya apa makna sebenarnya dibalik judul Mati Aku Mati ini?
1: Nah kalau yang ini yang harus ngobrolin yang paling kecil.
0: Paling kecil. Dilempar lagi.
2: Karena beliau yang membuat, karena beliau udah paling beliau ya.
0: Ya.
1: Yang menulis lagu ini, silakan.
3: Mati aku mati gimana nih?
0: Suara hati kah?
3: Iya betul.
0: Oh,
3: salah satu
2: pengalaman pribadi.
3: Iya, pengalaman pribadi. Dulu aku buatnya zaman pas sekolah.
0: Tahun kapan tuh? 2000-an? 2010-an?
3: Iya, 2007.
0: Wih,
3: 2007.
0: Oke. Jadi gimana? Dari tergeraknya Mati Aku Mati dulu ini gimana nih? Skripsi gak kelar kah atau gimana? Mati.
3: Enggak, kisah cinta sama adik kelas sebenernya.
0: Oke.
3: Cuman ya enggak.
0: Kenapa? Ini mungkin buat adik-adik Gen Z nih ya. Kayaknya tuh ghosting segala macam itu udah ada dari dulu sebenarnya, bukan doang ya. Jadi gimana? Silakan.
3: Cuma enggak tersampaikan aja gitu.
0: Oh, bertepuk sebelah tangan. Dan itu memang cerita dari single ini ya?
1: Iya.
0: Tentang itu. Oke. Dan
1: cintanya gak kesampaian gitu.
0: Diambil dari ceritanya?
1: Ceritanya Ilham.
3: Iya. Disempurnakan sama Wayang sekarang.
0: Asik.
3: Nih, tuh dengerin gak dia?
0: Masih. Oke. Ini kan sempat mengumpulkan 7 lagu sebelum akhirnya memilih Mati Aku Mati sebagai single pertama. Kenapa lagu ini yang akhirnya terpilih?
2: Ya atas diskusi dari tim ya, dari personil juga, dari manajemen juga, kira-kira mana nih yang minimal orang jadi nengok lu deh, karena Wayang tertidur lama itu tadi.
0: Oke. Dan Mati Aku Mati ini menjadi single, dan apakah nanti emang udah rilis album atau masih single aja sekarang?
2: Masih single.
0: Nanti karena nih ada kabar ada 7 lagu, berarti nanti akan album atau gimana? Atau dicicil aja deh satu gimana?
2: Kayaknya sih musimnya begitu deh.
1: Musimnya. Kayak mau nyicil dulu.
0: Ini guys, musisi ya yang ngikutin yang namanya musimnya, benar. Gak bisa buang-buang energi ya. Selagi masih ada anginnya, ayoin ya kan. Oke, berarti memang kali ini Wayang hadir dengan warna yang ngegas itu, apa ya? Alternatif rock ya, bisa dibilang ya?
2: Iya, bisa dibilang.
0: Alternatif rock yang lebih modern. Apa yang akhirnya melatar belakangi perubahan genre ini?
2: Karena jadi kan ini mundur lagi dikit
0: boleh.
2: Waktu pas temen ngasih referensi Taurin di IG-nya, itu suaranya ngepop.
0: Ya.
2: Setelah ketemu, oh ternyata nggak ngepop ya.
0: Serius?
2: Artinya kita ngikutin si sang vokalis.
0: Oke.
2: Karena kalau misalnya kita ngikutin suara apa warna-warna yang dulu, kayaknya nggak dapet gitu.
0: Coba Rin, ingetin ke sahabat suara sebelum di Wayang, lu vokalis warna musiknya gimana? Coba deh, sampai akhirnya dengan looks lu aja yang belah pinggirnya tuh udah kayak
1: belah pinggir,
0: ininya tipis,
1: duitnya kurang jadi ini potong segini karena duitnya kurang.
0: Oh, selama ini Nurina Zubir kayak gitu berarti. Bob Nungging kan dulu kan ada panjang, ininya enggak gitu. Jadi gimana, ingetin ke sahabat suara lagi?
1: Kalau dulu itu ngeband juga agak-agak ngerok juga sih kalau dulu. Nah kebetulan yang dilihat sama Mas Oji di Instagram itu video lagu, emang lagu pop, lagunya itu apa? Ya pokoknya lagunya Adego Vida yang itulah. Pokoknya itu tuh buat apa ya? Jadi lagunya itu emang pas buat kayak ikut apa waktu itu kompetisi gitulah gitu. Nah itu
0: ya?
1: Iya, nah okay. Itu ngepop gitu, dan itu aja gitu yang ada di situ. Dipikir suaranya begitu
0: emang kali. Begitu adanya.
1: Iya, padahal emang harus bawain lagu itu pada saat itu gitu. Cuma kalau ngeband sih lebih ke yang rock gitu. Padahal pas diajak ngeband ini sempat kepikiran gitu, nanti kalau ngeband gak mau yang ngerok-ngerok lagi deh gitu, maksudnya ya mau yang santai-santai aja. Ternyata tetap dibawanya ke situ.
0: Hati-hati dengan yang namanya doa ya. Bisa jadi ayoin sama Tuhan. Oh apa lo? Iya. Gak bisa. Gue udah kasih lo anugerah ini nih. Tapi capek ya emang nyanyi dengan itu ya, ya ini
1: lumayan,
0: ya
1: lumayan seru sih.
0: Oh seru. Ya itu dia, seru ya. Bagus banget jawabannya, seru. Selama ada ini seru ya. Ada waktunya ya. Ada waktunya. Waktunya. Kalau dibandingin dengan lagu-lagu hits wayang, ya, damai, dongeng atau kecewa, ada lagi semuanya nih di Iswara nih, data punya mantap Prita ya. Nah, ini apa yang paling membedakan proses produksi Mati Aku Mati dengan yang sebelum-sebelumnya, jauh sebelum-sebelumnya yang wayang kaset itu, nah, dengan saya yang wayang streaming?
2: Gimana sorry?
0: Ya, jadi apa yang membedakan nih dengan yang Mati Aku Mati dengan dulu, kan lagunya beda juga kan ya, yeah, dengan yeah, trennya juga ya. Apa yang membedakan?
2: Kayaknya Mas Farid deh.
0: Dari prosesnya gitu Mas Farid.
2: Ya prosesnya sih ya jelas beda ya dari eranya Mas Oji dulu tahun 90-an sama sekarang. Sekarang lebih fleksibel kali ya. Kita bisa bikin di mana aja. Kalau waktu, makanya kita dalam waktu singkat itu bisa ngumpulin 7 lagu karena sekarang lebih fleksibel gitu kan, lebih mudah gitu.
0: Wih, ini menarik nih. Lanjut dulu tapi biar nggak lupa gue. Terus,
2: ya itu, begitulah kurang lebih. Jadi kalau dulu mungkin harus benar-benar terkonsep gitu. Kalau sekarang kita ngumpul sebentar, coba deh ini di record dulu, takutnya lupa, besoknya kita lanjut lagi.
0: Ini menarik nih pertanyaannya nih, karena ini wayang tuh awalnya 90 berapa sih, tahun
2: 95
0: kan, iya, iya. MTV Ampu, iya. Jamu yang ada di MTV On Sky dulu ada nih, bagian nuansa dari MTV On Sky. Iya, Nuansa Musik, terus juga banyak deh Bursa Musik Indonesia, ya kan. Tadi disampaikan bahwa, gue jadi kenapa jadi moderator bahasanya. Maksudnya tadi udah dibilang, abis ada event soalnya kemarin, sempat bilang terkonsep banget ya tahun itu. Terus yang sekarang nih semua bisa kita data bank dulu, pakai record voice note mungkin ya. Challengingnya apa sih? Apakah asikan ketika zaman dulu? Gue nggak mau bilang zaman dulu sih, di era itu ya, atau yang sekarang?
2: Kalau ngomongin cara teknisnya kan dulu studio, kita harus ke studio rekaman asli, yang pakai pita dan sebagainya.
0: Nah, itu ya nggak ngalamin, oke?
2: Lalu yang sekarang tinggal di kamar aja pun jadi gitu.
0: Kalau
2: dulu tuntutannya sangat-sangat apa ya, bisa dibilang berbahaya.
0: Harus betul-betul detail ya.
2: Iya. Jadi kalau sekarang
0: dulu baru direkam.
2: Sekarang kalau sekarang misalkan lagi moodnya cuman ngisi satu line gitu, bisa dilanjut besok.
0: Dulu enggak ada. Dulu booking aja hotel dulu, apa hotel itu. Studio.
1: Hotel di situ
0: mana? Nah, hotel habis MC kemarin. Belum di-booking.
2: Kayak musisi zaman dulu bisa dibilang lebih terlatih sebenarnya.
0: Tanpa harus kita membanggakan di era, tapi memang itu kita adanya terbatas ya.
2: Iya
0: kan, studio dulu lu satu jam ya lu gak boleh cek sound di situ. Udah harus door gitu mulai.
1: Jadi harus benar-benar mateng.
0: Nah kalau yang sekarang ini, apakah akhirnya disiplin itu jadi berubah? Karena lebih ringkas atau?
2: Enggak sih, tetap artinya yang ngejaga pakem untuk wayang ini memang Mas Farid. Jadi apa-apa dia, coba kita begini gitu. Yang apa sih, suka jadi trigger gitu lah. Yuk kita begini.
0: Gitu. Karena
2: jadi
0: ini
2: yang ngejaga, selain ngejaga tempo, ngejaga pakem juga.
0: Gitu. Karena udah semakin muda, jadi semakin kadang-kadang suka
1: semakin muda
0: apa sih, dimolor-molorin gitu.
2: Ngegampangin.
0: Bener. Maksudnya jadi wah ini masih ada disiplin lamanya berarti yang diterapin
1: masih,
0: ya.
1: Masih. Kalau disiplinnya masih.
2: Asik. Yang kita kejar itu moodnya. Biar apa ya? Karena mood kan gak bisa dikejar ya kadang. Jadi disiplin kita ngumpul serutin mungkin gitu. Sampai nemu moodnya yang
4: enak gitu, moodnya yang benar-benar dapat.
1: Iya, makanya dulu kan dikira mungkin ah paling nanti ketemunya cuma seminggu sekali atau apa. Awal-awal hampir setiap hari ketemu dulu.
0: Sampai di WA group juga pasti ngobrol kan.
1: Oh iya, betul.
0: Kalau dulu juga enggak bisa ngomongin mood ya, udah saatnya muncul ya, muncul.
2: Makanya benar-benar terlatih.
0: Wah, jadi emang benar-benar terlatih dan emang benar-benar sekarang ini tantangannya adalah karena prosesnya udah lebih simple, lebih instan, lebih enak. Justru produksiannya juga harus lebih di tetap didisiplinin juga ya untuk ini ya. Oke, okay, next kita akan ngebahas tentang wayang ini sendiri ketika Taurin sebagai vokalis Balu gimana caranya untuk membangun chemistry dengan lagu yang ini juga. Nanti ya kita ngobrol okay. Ya. Iklan dulu soalnya.

0: Indonesia.
1: Suara. Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: yang banyak tahu tapi sekarang baru nanya, itu vokalisnya cewek ya? Langsung aja kita sambut, ini dia Wayang. Oke. Vokalisnya Wayang baru ya cewek, betul, pendekar muda, pemuda ya. Asik bener, cerita seru tuh. Iya, ternyata kita satu kawasan ya, Bekasi kita ya. Kita adalah warga Uzbekistan ya. Uzung Bekasi Selatan ya. Uzbekistan. Berarti kita tahu yang namanya Ratna.
1: Iya.
0: Terus yang tahu namanya Nasio.
1: Iya. Yeah.
0: Komsen. Oh my god. 02-an. Tapi 02 banyak tuh yang muter balik di pasar bo tuh. Kesel enggak nyampe Pekayon.
2: Iya lagi.
0: Iya kan, kesel banget ya. Ayolah, udah mau ke Metropolitan, mau muter balik. Halo buat sahabat Pekayon. Iya benar. Oh, warganya mulai keluar nih ya. Ayo, bulak kapal, ada bulak kapal. Jadi kita lagi ngobrol tentang single terbarunya Wayang dengan formasi baru, Mati Aku Mati. Taurin, sebagai vokalis baru, gimana cara membangun chemistry dengan lagu yang awalnya ditulis dengan Ilham supaya terasa menjadi cerita kalian bareng-bareng nih?
1: Nah, itu dia. Itu dia. Kan lagunya kan liriknya agak serem ya awalnya ya. Maksudnya kalau dilihat mati aku mati gitu kan. Maksudnya betul. Tapi
0: judulnya.
1: Tapi kan liriknya ada yang mati aku mati gitu kan gitu. Tapi ya kalau misalnya kita baca-baca lagi, maksudnya kalau kita dalemin lagi kan itu cuma kayak kiasan aja sih, mati aku matinya itu bukan mati beneran, tapi kayak dalam banget gitu rasanya, cinta yang gak kesampaian gitu. Jadi ya udah nanya deh sama Ilham, ini ceritanya tentang apa Am, gitu-gitu. Dan ternyata dia masih sampai sekarang masih pengen sama dia.
3: Enggak juga.
0: Masa sih? Dulu sekolah, berarti di SMA mana tuh, kasih tahu. Oke, Bekasi ini berarti ya. Bukan?
3: Iya.
0: Di mana? Oh. Daerah mana daerah, jangan nama sekolah, ntar dibawa Mukti lo sebut. Jangan dong.
3: Ciang sana.
0: Aduh, di luar kuasa lagi. Ciang sana di mana?
1: Ciang sana udah masuk Bogor.
0: Gunung Putri.
3: Iya,
0: Gunung Putri. Lucu banget ketemunya area-area motong kayak ini ya. Alternatif Cibubur ya.
1: Iya betul. Iya.
0: Lucu banget sih nama. Oh, jadi udah enggak dilanjutin lagi ya.
3: Sah,
1: ya, yang dia udah sah.
0: Udah sah.
3: Kita nggak mau ganggu.
0: Oh.
3: Enak. Bilang aja udah punya anak.
0: Janur kuning masih melengkung. Gak, udah punya anak, udah harga mati. Udah jangan ya. Oke. Menurut teman-teman dari Wayang sendiri, pesan apa yang ingin disampaikan kepada sahabat suara setelah menikmati lagu ini sampai selesai?
1: Pesan apa?
0: Apa, lo?
1: Nunjukkan.
0: Nunjuk lempar-lempar.
1: Nunjuk semua, lempar semua.
0: Kalau punya perasaan jangan gimana so, jadi iya, gue yang luar. Saya selaku PR ya di sini. Ya, Gram.
1: Lebih ke situ sih. Dia gimana? Yo, coba kalau dari Hamis sendiri gimana?
3: Harapannya sih pengennya ngedenger lagu itu orang enggak patah semangat gitu bahwa ya cinta mati itu ya enggak ada sebenarnya.
1: Cinta mati itu enggak ada.
3: Masih
1: apalagi dibalut musiknya yang kayak gini gitu. Jadi walaupun lebih emosional, liriknya emosional, musiknya kayak gitu, jadi masih bisa dibawa buat headbang gitu. Sambil cuci piring, sambil headbang gitu.
0: Oke. Sekarang kita akan main games ya. Saatnya games siapa yang paling. Ini karena anak Bekasi, kita gedenya di tahun 90-2000an ya. Ingat yang namanya PlayStation kan ya. Nah, kita gede di era game ini kan. Sebagai game ini, sebagai background ya.
1: Oke.
0: Harvest Moon. Oke, kita bertanya lah siapa yang paling. Jadi nanti jawab aja, langsung tunjuk oknumnya aja siapa ya. Kita akan ngetes sudah sejauh mana kalian kenal. Taurin mulai. Pertanyaan pertama, siapa personil paling perfeksionis?
1: Ilham.
0: Asik. Ada dua suara Ilham sih, udah iya pasti. Mengamini semuanya Ilham?
1: Ilham.
0: Seperfeksionis apa dia?
1: Banget deh. Mandi aja lama. Tuh.
3: Mandi sejam.
0: Itu lebih curiga ya kalau mandi lama. Salah sama cowok ya, ya kan mungkin ya kan, kita harus tahu tuh dari mana dulu, apakah mandi keramas dulu kan, mikir dulu tuh mau keramas dulu apa mau sikat gigi dulu ya gitu. Sialan nih kalau siaran sendiri harus nyapu sendiri emang. Enggak ada yang nolongin. Oke, pertanyaan kedua, siapa yang paling sering telat latihan?
3: Enggak ada.
1: Siapa ya?
0: Enggak ada. ada. Cakep. Penting itu.
1: Kita jadi tengok-tengok kan karena
0: nggak ada.
2: Nunda-nunda jadi.
0: Oke. Selanjutnya siapa yang paling cerewet di grup WhatsApp?
2: Cerewet.
0: Guys, langsung gitu. Ah, ini lagi nih muncul gitu.
1: Siapa?
4: Siapa tuh nunjuk?
1: Mas Oji.
0: Apa yang Mas biasanya yang lu kayak pengen cek atau apa atau make sure atau?
3: Iya sih itu make sure. Kalau ngingetin
1: jadwal.
4: Kepala suku.
1: Kepala suku. Kepala harus suku. Lebih cerewet. Iya. Yeah.
0: Ibarat kata Pak Kusir supaya baik jalannya ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, selanjutnya siapa yang paling sering bercanda? Mas Oji. Oke, teman-teman, kasih tahu bercandanya Mas Oji yang bapak-bapak banget apa?
1: Banyak banget udah dihitungin pokoknya.
0: Coba yang paling apa sih ini? Orang lagi begini malam-malam muncul aja. Apa-apa? Pantun kah? Tebak-tebakan kah? Kesetan?
1: Tebak-tebakan paling banyak, tapi yang aku inget gak bisa diceritain.
0: Ya jangan. Kebayang lagi. Lu komplek mana sih bang? Pondok Gede Permai? Bukan. Kemang Pratama? Pemda?
2: Kadang dia kalau bikin jokes, kita mesti loading dulu.
0: Nah. Diem. Terus gak ada yang jawab, dia sendiri yang jawab.
1: Iya. Ini gak?
0: Kenapa ya Mas Oji? Apa bapak-bapak di komplek lo kurang asik apa gimana?
3: Iya gitu ya.
1: Iya
0: kan. Karena kalau udah bapak-bapak itu kalau enggak asik itu nyari tempat lain sendiri ya kan?
3: Iya sih.
0: Pasti lo kalau pulang kantor bapak-bapaknya pada begini kan ngobrol sedekap. Iya enggak? Komplek Bekasi banget, sumpah gue inget banget. Oh, bokap gue lama masuk ngobrol dulu. Oke, terakhir siapa yang paling lama kalau sound check?
1: Kita buru-buru semua.
3: Iya.
0: Gue mau tahu nih perbedaan sebelum dan sesudah pandemi pas manggung kan masih manggung-manggung event gitu ya? Tenang aja Mas Oji, santai mukanya jangan tegang nih. Makanan backstage itu masih sama makanan Jepang itu nggak sih?
3: Oh, iya.
0: Depannya H, belakangnya N. Masih. Buset, gak berdua. Serius. Masih. Ini berarti adalah makanan event ya.
1: Iya.
0: Nanti kita lanjut lagi sahabat suara. Masih barengan sama

0: Pasti ya sahabat suara ya, lagi dengerin band lama kalau mau perform sekecil apapun rehearsal dulu tuh. Asik banget. Semua harus on point ya. Santai, santai tapi tetap harus presisi nih. Wah, benar-benar nih ya. Oke, nanti kita akan dengerin sahabat suara, dan buat sahabat suara yang ada di live TikTok bisa menyaksikan Wayang akan perform ya. Yang pasti akan perform beberapa enggak full ya, tapi sebelum kita ke performnya, ini masih penasaran dengan di tengah banyaknya band baru bermunculan nih, bagaimana Wayang menjaga eksistensi sekaligus menarik perhatian generasi pendengar yang lebih muda. PR nih sebenarnya.
1: PR. PR gimana banget. Rin? Gimana? Ya jadi itu ya kita ngikutin gimana zaman sekarang gitu. Misalnya kalau misalnya emang ya kalau harus ngonten, ya berarti ikut ngonten gitu-gitu sih, lebih ke situ. Jadi enggak maksudnya nggak kayak treatment yang dulu gitu. Jadi ya lebih ikut ke zaman, dan lebih musik juga dipikirin lagi dari soal liriknya, dari soal musiknya. Kita denger-dengerin band-band yang sekarang seperti apa. Jadi bukan mau jadi band yang gimana bahasanya ya, band zaman dulu atau gimana tuh?
2: Ya intinya ngeband zaman sekarang itu outputnya, karya outputnya tuh bukan sekedar di lagu. PR-nya itu banyak turunannya tuh, mulai dari kontennya harus yang kayak gimana, bla bla bla segala macam. PR-nya itu sih, jadi output karyanya tuh bukan cuma lagu, PR-nya di situ.
0: Oke.
2: Okay. Itu yang jadi challenge kita. Kita pun visinya ya pengen punya karya yang konsisten, jadi bukan cuma bikin lagu doang.
0: Oke. Okay.
2: Nantinya bikin apa, itu challenge-nya.
0: Nah ini untuk fanbase-nya yang sudah berubah namanya bukan Wayangku lagi tapi Pendongeng. Ada nggak hal yang akan ditunggu oleh Pendongeng dalam beberapa bulan ke depan? Apakah tour, showcase, atau mungkin karya-karya turunannya tadi tuh yang lagi dikonsepin? Gimana? Ada nggak?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Apa?
0: Apa Mas Oji?
1: Rahasia.
0: Terdekat mau perform di mana? Ada?
3: Besok tanggal 31
0: di
1: Indokustik.
0: Di mana?
3: Lipo Mall
4: Puri.
0: Puri. Lipo Mall Puri. Wah, enak tuh tempatnya. Ya, mantap. Itu banyak apa namanya warga barat ya yang akan terpapar. Oh, ini.
1: Wayang.
0: Mungkin ada juga sahabat suara yang gedenya sama Mbak ya. Mbaknya sering nonton TV. Nah, itu kadang-kadang dia tahu lagunya nih, tapi enggak gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, terakhir silakan invite sahabat suara, teman-teman Wayang, untuk menikmati single terbaru yaitu Mau Mati Aku Mati di Iswara. Silakan, atau Rin atau siapa, invite langsung.
1: Ya, teman-teman sahabat suara, dengerin Mati Aku Mati. Mati Aku Mati udah bisa didengerin di semua digital platform musik, digital musik platform. Dan ini sekarang kita perform.
0: Betul.
1: Oh iya, dan sekarang kita bawain nih.
3: Bisa follow juga gitu.
1: Oh iya, Instagram. Itu dia. Follow Instagramnya di Wayang Official. Apalagi TikToknya Wayang Official juga ya. Wayang Musik. Nah, nyatu kan.
3: YouTube-nya Wayang Official.
0: Oke. Okay.
1: TikTok Wayang Musik, Instagram Wayang Official, YouTube juga Wayang Official.
0: Siap. Dan yang penasaran dan kangen dengan performance-nya Wayang, langsung aja kita sambut. Ini dia Wayang dengan Mati Aku Mati.

0: Wayang. Good luck ya untuk perjalanan barunya.
1: Tadi aku mau ketawa.
0: Kenapa?
1: Baca, kasihan yang pegang mic capek kayaknya.
0: Ini mic di depan gue udah sampai bahu doang yang gerak. Karena ini bakal keluar suara gue. Ini emang kadang-kadang ya kalau live TikTok tuh suka deg-degan, suka kita enggak bisa nyaring kan. Julni, gue tandain ya. Kasihan yang pegangin mic capek.
1: Pas malam pagi nengok lagi.
0: Bakal bilang, "Nih geter enggak ya si Taurin?" Gue bilang ya. Gue tadi pengen gue belokin gini nih. Asik ya. Jadi ya gini nih adanya ya kalau udah yang new era kayak gini ya. Oke, good luck teman-teman Wayang untuk perjalanan barunya. Mati aku mati ya. Asbun emang nih. Oke, sahabat suara, silakan nikmatin karya-karyanya Wayang yang udah bisa didengarkan di layanan musik streaming. Dan kita ketemu lagi besok barengan sama Farah dari jam 11 sampai jam 2 siang. Dodo Harha pamit, Wayang juga pamit.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Jangan begitu jadi perempuan.
1: Restoran, kan? Aku penasaran, aku anaknya kan kepo, nama juga mak.
2: Masih di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
2: Asal.
1: Kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau restoran sebelah?
1: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah.
0: Restoran.
2: Iya. Iya. Iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku, Mam.
2: Iya.
1: Apa lagi ya, kita jadi mikir
0: terus,
1: lagi.
0: Apalagi? Ini, apa namanya?
2: Apalagi?
0: Minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
2: Aduh, gitu. Cari yang lebih
1: versi
2: segernya.
1: Yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Gitu. Enggak peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan?

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang tuh datang. Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
3: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz.

0: semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis! Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
1: Suara Warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching. Ini kan udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibun boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit.
1: Tapi
0: adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au. Au, oh, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?

0: Keluarga Indonesia.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya. Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
1: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
0: Ah, paling pengumuman RW. Udah mending tanya Iswah aja.
1: Ada apaan emang?
0: Ada Jill sama Reza.
1: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
2: Suara di Bandung,
3: Banjarmasin,
2: Jakarta,
3: Jogja,
2: Makassar,
3: Medan,
2: Palembang,
3: Semarang,
2: dan Surabaya.
4: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
5: Batu Tungkal. Batu Tungkal adalah sebuah tradisi yang dilakukan masyarakat suku Banjar untuk menunungkali sesuatu, baik barang maupun orang. Pengertian Batu Tungkal lebih mirip seperti memohon doa, doa keselamatan, pemeliharaan, dan doa tolak bala. Permohonan yang dimaksudkan adalah untuk dijauhkan diri dari segala mara bahaya.
4: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara,
3: suara warga Indonesia.
6: Sore-sore ngecil kayak di pantai. Dengerin suara santai.

0: itu
1: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

ada beberapa hari ini yang hujan daerahnya. Kayak tadi Pal 12 hujan, ya kan? Tapi di Banjarmasin saya lewatin tadi nggak ada hujan sih, sobat suara. Bagaimana kabarnya buat kamu daerah Banjarbaru atau daerah Gambut, Liang Anggang? Masih ada asapnya pagi hari ini atau kayak gimana, sobat suara? Atau udah ada mulai yang batuk, sobat suara? Ya, semoga cepat sehat, sobat suara, ya. Udah, kalau udah pasak-pasak kayak gitu. Dan kalau bisa, sobat suara, ya, masker pakai tiap hari. Itu yang paling penting, ya nggak sih? Apalagi buat anak-anak. Apalagi buat kamu yang orang tuanya naik ngantar anaknya pakai kendaraan roda 2, terus lewat ke Padang Gambut, ya kan, yang pembakaran lahannya cukup intens kayak gitu, harus pakai masker. Sekarang juga banyak masker kok yang lucu-lucu, ya nggak sih, sahabat suara, untuk anak-anak seperti itu, sahabat suara, ya. Dan kita lanjut lagi bersama Adi Febrian kali ini, dan nanti ada spesial sebentar lagi, sahabat suara, buat apalagi buat kamu yang kayaknya perlu bantuan. Kenapa kadang-kadang kalau lagi ada stres badan kamu, terus lagi ada masalah, tiba-tiba suka nyakitin diri sendiri. Nah, pas banget, sobat suara. Itu nanti dengerin setelah ini, sobat suara. Kita akan bersama ahlinya. Kalau mau gabung dari sekarang, boleh di 0811 99 33 901, di Instagram di iswara.bjm, sobat suara.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kali ini Sahabat Suara ya, kita tidak sendiri saja, bersama narasumber kita ada Ibu Eva Nurlatifa, MPSI, psikolog klinis. Halo, selamat sore Ibu Eva.
1: Halo, selamat sore.
0: Wah, jadi Ibu Eva hari ini Sahabat Suara ya akan menemani kita dari pembahasan dengan temanya adalah hentikan stigma menyakiti diri sendiri atau self harm. Itu bukan soal cari perhatian. Diri sendiri ini kenapa bisa terjadi dan self harmnya apa sih maksudnya dari sudut pandang psikologi?
1: Self-harm itu adalah suatu perilaku yang mana dia menyakiti diri sendiri, dan itu bentuk untuk pelampiasan supaya dia mendapatkan rasa lega gitu ya, akibat dari tekanan emosional, tekanan dari pikiran-pikirannya maupun perasaan-perasaannya begitu.
0: Okay, jadi kita tuh kadang-kadang bisa menyakiti diri sendiri nggak tahu sebabnya kayak gitu ya. Apalagi kan sekarang ya indeks ekonomi ya.
1: Betul. Indeks ekonomi.
0: Aku nggak tahu ya. Bu Eva mungkin terpapar nggak sih video seorang ayah driver online yang anaknya jaga di rumah gara-gara anaknya harus di rumah sendirian, ayahnya jaga harus nganter pesan makanan, anaknya dilihat dari CCTV aja kayak gitu.
1: Oh iya.
0: Itu
1: iya,
0: kan kayak gitu kan, yang gitu-gitu loh. Si ayahnya pasti nyakitin diri sendiri. Aduh, kok aku tidak mampu jadi seorang ayah yang baik. Itu tuh masuk self harm juga berarti ya?
1: Oke, itu jadinya maksudnya driver online.
0: Driver online yang harus kan dia ayah tunggal. Terus juga
1: dalam
0: artian kayak harus meninggalkan anaknya sendirian tuh kayak gimana Mbak?
1: Oke, baik. Nah, kalau misalkan di sini perilaku self harm itu yaitu dia biasanya kayak menggores tubuhnya, kemudian kayak menyakiti diri, memang benar-benar ke fisik gitu.
0: Langsung ke fisik berarti ya case-nya ya.
1: Menggores, kemudian membakar atau kepalanya ini
0: dihangkupakan ya.
1: Iya, kalau bahasa Banjarnya
0: dibentokkan ya. Iya. Tapi kalau kita nampar misalnya lagi emosi banget terus nampar dinding itu termasuk self harm juga ya?
1: Iya, betul. Karena kan menyakiti diri sendiri kan.
0: Oh, tapi itu membantu enggak sih untuk meluapkan emosi?
1: Nah, kalau membantu. Cuma
0: membantu ya.
1: Cuman ya caranya itu adalah kurang tepat, tidak tepat gitu. Ada cara pelampiasan emosi yang menurut kita itu tepat gitu. Ada loh yang cara yang benar, cara yang tepat gitu, selain dari menyakiti diri kita.
0: Oke. Tapi kan banyak masih yang menganggap ya kalau self harm itu cuma cari perhatian.
1: Iya, betul.
0: Ini keliru enggak sih anggapan ini?
1: Ya, ini kalau kita bisa bilang itu mitos gitu ya. Karena kan itu biasanya ya kita lihat orang-orang yang melukai dirinya, ih dia cari perhatian ya gitu ya.
0: Terus di-upload di sosmed soalnya.
1: Di-upload di sosmed gitu kan. Terus kayak ih dia ini mau dapat perhatian dari siapa gitu kan. Padahal itu dia adalah kalau sebenarnya gitu ya. Kalau sebenarnya dia itu pelampias

0: pesan supaya dia mendapatkan rasa leganya dia akibat rasa sakit yang dialaminya gitu.
1: Kenapa harus menyerang ke fisik jadinya?
0: Kenapa jadi ke fisik gitu ya? Karena dia nggak tahu lagi bentuk yang lain tuh gimana gitu. Alhasil jadinya dia kayak, oh oke, mungkin kayaknya aku membenturkan kepala kayaknya ya ke dinding. Oke deh, aku merasa lega gitu kan. Padahal itu adalah cara yang kurang tepat gitu.
1: Oke. Jadi itu kita luruskan, itu kurang tepat atau keliru berarti.
0: Iya, betul.
1: Mbak ya, jadi seperti itu. Nah, kalau bukan untuk mencari perhatian, sebenarnya apa yang sedang dirasakan atau disampaikan oleh seseorang yang melakukan self-harm itu?
0: Oke, yang dirasakannya gitu ya. Yang dirasakannya biasanya rasa sakit. Nah, rasa sakit ini, Mas, biasanya dia akibat ada trauma kah dalam hidupnya? Atau ada kekerasan fisik kah gitu ya dalam rumah tangga? Atau misalkan dia ada keadaan dirundung, bullying oleh lingkungan sosialnya. Sehingga dia pun ketika mau bercerita ke orang lain atau orang terdekatnya, dia nggak ada tempat gitu untuk cerita. Sehingga tempatnya dilampiaskan adalah dengan menyakiti dirinya, begitu.
1: Oke. Kalau kita lihat ya, tentang case-nya self-harm ini udah sering juga terjadi ternyata ya. Kalau kita lihat-lihat ya. Bahkan secara nggak sengaja mungkin ya. Iya kan? Nah, buat sahabat suara yang mau bertanya, boleh banget tentang self-harm ini. Terus bagaimana sih cara yang benar untuk meluapkan emosi kali ya? Setelah ini boleh tanyakan di WhatsApp kita di 0811 9933 901, di Instagram @suara.bjm.

0: Tai. Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara, bersama Ibu Eva Nur Latifah, MPSI psikolog, selaku psikolog klinis dari IPK Kalsel. Kita lanjut lagi, ada yang gabung langsung nih. Ada Rista di Banjarmasin. Dulu aku sempat putus sama pasangan aku. Terus sempat namanya begantal, yaitu si apa? Melukai dengan silet tipis-tipis gitu loh di kulit. Okay. Itu termasuk self harm atau enggak ya katanya? Gimana tuh, Mbak?
1: Okay, jadi dari situ termasuk self harm ya, menyakiti diri ya. Karena yang jar bahasa Banjar kita tuh begantal, jadi menggores ya, kalau jari kita tuh menggores itu sebenarnya adalah pelampiasan dari rasa sakit gitu. Kita sakit hati gitu ya, atau misalkan rasa kesal, rasa marah, rasa sedih misalkan dengan pasangan-pasangan atau yang baru hampir putus.
0: Iya.
1: Itu biasanya memang pelampiasannya ke sana gitu, dan itu bahaya kalau diteruskan begitu.
0: Oke. Jadi itu keliru sekali berarti ya.
1: Oke.
0: Nah, itu Rista ya, jangan kayak gitu lagi ya. Saya yakin 10 tahun kemudian pasti nyesal juga kalau ngelakuin hal kayak gitu. Ya kan? Dulu bingung aja gitu. Bahkan dulu aku ingat banget, nah ada yang bilang yang aku mati aja deh kalau enggak sama kamu. Terus ada kayak gitu ya kan. Iya kan?
1: Rela gitu.
0: Rela ya. Sempit banget mas itu. Iya kan? Kita lanjut lagi nih, Mbak. Jadi ada, kita lanjut lagi pertanyaannya ya. Apa saja penyebab yang paling sering membuat seseorang akhirnya melakukan self harm ini atau menyakiti diri sendiri ini sih?
1: Oke, jadi sebabnya gitu ya. Jadi asal mulanya dia itu kan ada tekanan-tekanan, entah dari emosional, pikiran, banyaknya tekanan-tekanan gitu ya. Baik di dunia kerja juga bisa gitu. Atau misalkan tekanan tadi dari dalam lingkungan keluarga yang sering menyakiti dia, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu, melawan nggak bisa, kemudian ingin berpendapat pun nanti disalahkan ya biasanya kalau di kita itu, nah menyahut lo gitu kan biasanya kata orang menyahut gitu kan, jadinya dia nggak bisa melampiaskan rasa kekesalan, rasa marah, rasa sedih, alhasil jadinya bisa jadi pelampiasannya ke menyakiti diri itu gitu.
0: Tapi kan case-nya banyak yang kayak gitu jadinya. Apalagi kan kita masih, apalagi kita culture-nya kan lumayan itu ya, ketat ya, strict nih. Jadi, kok kan menyahut sih keluarga nih, apalagi yang misalnya orang tua yang tua. Kayak gimana nih? Kayak gimana nih yang aku harus lakukan, Mbak?
1: Sebenarnya kan satu sisi kita tuh sebagai anak gitu ya, biasanya kita berusaha untuk tidak durhaka dengan orang tua. Cuman untuk zaman sekarang gitu, ketika kita punya anak, silakan aja kasih anak itu ruang untuk berpendapat dulu. Baru nanti di sana kita menyadari bahwa oke, apa yang harus kita evaluasi, apa yang harus kita lakukan ke depannya nih gitu. Jadi supaya sebenarnya anak itu yang memang ingin berpendapat, dia tuh gak pengen durhaka gitu. Dia gak pengen durhaka, dia ingin mengatakan apa yang dia rasakan, apa yang dia ketahui gitu ya. Cuman biasanya orang tua tuh merasa, oh ini kan aku orang tua hidup duluan nih gitu ya, udah tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Sehingga anak-anak pada zaman dulu, zaman kita itu tidak diberikan untuk ruang berteman dapat tadi gitu.
0: Oke. Berarti kesadaran yang pertama dari orang tua dulu ya. Iya.
1: Tujuannya edukasi juga.
0: Edukasi ya. Nih untuk orang tuanya nih ya kan. Jadi belum tentu kalau senior pun tidak ada memberikan ruang bicara ya. Ruang bicara kan penting ya untuk space-nya gitu. Kalau jadi kan kita udah tahu nih Mbak ya, kalau ternyata lingkungan keluarga, pertemanan atau pengalaman seperti bullying ini jadi pemicu ya. Seberapa parah pemicunya sih kalau kayak gitu?
1: Okay. Kalau kayak gitu kan biasanya tergantung dari lingkungan yang ia dapatkan gitu ya. Apakah memang terlalu parah? Yang paling parah itu adalah ketika ia tidak ada teman, tidak ada kerabat, tidak ada sahabat, tidak ada keluarga yang mensupport dia. Alhasil jadinya dia kan sendirian banget nih gitu. Nah, yang sendirian itu bisa jadi pemicu terberatnya dia untuk melakukan yang namanya self harm tadi.
0: Oke. Jadi kalau merasa sendiri emang bahaya banget ya.
1: Iya, jadi sebenarnya kita perlu juga orang lain gitu ya.
0: Perlu juga ya orang lain ya. Iya. Oke, sekarang kita ke tanda-tandanya nih. Tanda-tanda yang bisa dikenali oleh orang tua teman atau pasangan kalau seseorang sedang mengalami tekanan hingga berisiko melakukan self harm apa?
1: Oke, jadi tanda-tandanya ya. Biasanya tanda-tandanya sebelum dia menyakiti diri itu, dia itu kelihatan dari kayak mimik wajahnya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM masih bersama Ibu Eva Nur Latifah dengan tema kita hentikan stigma menyakiti diri sendiri dengan self-harm atau self-harm ya, bukan soal cari perhatian. Ada yang nanya dulu, ada Christine di WA kita. Aku tanya dong sama mbak psikolognya, katanya kalau sekarang aku tuh sering gugup ngomong di depan orang, kayak tiba-tiba dadaku langsung deg-degan hebat. Padahal awalnya aman, pas memulai beberapa kalimat langsung tuh gak terkontrol detak jantung aku, menimbulkan suara gemetar, terus langsung keringetan. Dan sekarang gak tahu kenapa akhir-akhirnya aku cengeng banget. Cerita sedikit tentang perasaan, langsung hujan pipi aku. Nah itu kenapa ya? Kenapa tuh Mbak?
1: Jadi dengan Mbak siapa tadi? Christine ya?
0: Christine!
1: Oke, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Jadi tadi yang pertama saya mau jawab dulu terkait dengan cemas yang dialami gitu ya. Ketika ngomong sama orang lain atau di depan banyak orang kok tiba-tiba gugup. Terus jadinya ketika melontarkan beberapa kata hasilnya jadi gak terkontrol lagi. Gitu ya, gak karuan lagi apa yang diucapkan gitu ya. Itu kenapa?
0: Nah
1: itu sebenarnya ada beberapa faktor.
0: Oke.
1: Yang pertama, apakah ada trauma? Yang kedua, memang karena kemampuan dari public speaking gitu ya, mungkin bisa jadi terkait dengan itu. Yang pertama dulu Mbak gitu ya, apakah dari Mbak Christine sendiri ada trauma kah ketika menyampaikan pendapat di hadapan banyak orang? Pernah diejek kah? Kemudian pernah mendapatkan suatu kesalahan kah? Sehingga jadinya rasa percaya diri itu menurun gitu ya. Atau bisa juga pola dari kebiasaan ketika kita di lingkungan keluarga atau lingkungan sosial yang lain, ketika kita berpendapat tapi tidak dihargai, tapi tidak didengarkan. Jadinya hal-hal yang seperti itu bisa juga membuat kita cemas, tidak terkontrol gitu ya. Itu bisa jadi. Terus yang kedua, karena kemampuan dari public speaking tadi gitu ya. Kalau kemampuan itu sebenarnya bisa dilatih dan juga itu lawan aja rasa cemas itu sebenarnya. Kalau misalkan bukan dari yang trauma tadi ya, dilawan aja. Kalau ada rasa ketakutan-ketakutan itu, coba aja terus menerus. Alhasil dari dicoba-coba-coba itu nanti akan terbiasa kok gitu.
0: Nah itu
1: dan
0: dia.
1: Dan sambil belajar juga gitu ya. Selain dari jam terbang, sambil belajar. Ketika hari ini aku gugup, Oke, aku evaluasi apa sih yang membuat aku cemas, atau materinya kah yang aku kurang kuasai, atau memang teknik penyampaiannya kah gitu ya. Ketika kita evaluasi terus menerus, ingin menyampaikan pendapat di hadapan banyak orang, hasil nanti jadi lancar kok gitu.
0: Nah,
1: ketakutan-ketakutan, cemas itu, kemudian rasa deg-degan itu wajar. Itu artinya kan
0: manusiawi
1: kita
0: ya?
1: Bertumbuh gitu ya. Normal juga kita pun ya Mas ya, kalau pertama kali ngobrol di ngomong di hadapan banyak orang
0: gugup,
1: ada juga gugup, gitu karena ya itu memang di awal-awal lawan aja rasa rasa itu gitu ya, untuk kita berkembang. Nah kalau trauma itu nanti perlu Mbak Christine untuk konsultasi ke psikolog atau psikiater gitu
0: yang
1: ya,
0: ahlinya ya,
1: yang ahlinya, karena memang harus ada beberapa assessment dulu yang harus kita lalui, kita lakukan, sehingga memang betul-betul supaya sembuh dari trauma itu.
0: Oke, itu dia Christine. Ternyata kalau ngomong di depan umum memang ada ilmunya juga, terus banyak indikator yang lain. Nah tapi kalau pertanyaan keduanya, kenapa sering sekarang mudah nangis katanya?
1: Oke. Jadi kenapa sering mudah nangis sekarang, atau memang dari sebelum-sebelumnya gitu ya? Itu gimana Mas? Sekarang kah atau memang dari sebelum-sebelumnya? Kalau dari sebelum-sebelumnya mudah nangis, berarti Mbak Christine itu memang punya empati yang tinggi.
0: Nah itu positifnya,
1: empati yang tinggi. Tapi kalau memang akhir-akhir ini mudah nangis, mudah cengeng gitu ya, atau kita biasanya ada juga saya menemukan nangis tanpa sebab, dia nggak tahu apa penyebabnya. Bisa jadi dari sana dia mungkin mengalami tekanan-tekanan atau kondisi psikologis yang terpendam sebelum-sebelumnya, dia nggak bisa melampiaskan, dia nggak bisa mengeluarkan, alhasil jadinya nggak kekontrol lagi tuh Mas, emosi kita, sehingga tadi jadi kayak mudah nangis padahal nggak tahu kenapa. Ternyata ada trauma kah sebelumnya.
0: Gitu ya sama Christine ya, mungkin ada masalah yang kamu pendam kayak gitu. Tapi aku mau nanya deh, berarti kayak gimana dong menyalurkan emosi yang tepat?
1: Baik. Kalau menyalurkan emosi yang tepat, biasanya saya menyampaikan ke klien, ke pasien, itu ada berbagai cara, Mas. Yang pertama namanya adalah journaling. Jadi kalaunya kita tahu itu kayak diary kita. Diary gitu ya. Zaman kita dulu
0: binder itu ya.
1: Itu ternyata efektif banget dan sudah ada penelitiannya gitu, Mas. Jadi memang ketika kita ingin meluapkan seluruh emosi kita, tekanan-tekanan kita, pikiran kita, perasaan kita lewat diary itu, ceritakan aja semuanya apa yang terjadi, siapa tokoh yang ada di sana, bagaimana rasanya, apa yang kita pikirkan, semuanya pokoknya.
0: Oke, walaupun sambil sesungguhkan nangis ya.
1: Iya, nggak apa-apa. Sambil nangis itu nggak apa-apa, itu malah bagus lagi gitu kan, munculnya emosi pada saat itu dan terkeluar. Jadi
0: itu bagus lagi ya, rilis nih.
1: Nah, terus itu journaling. Kemudian ada juga orang yang kayak suka melukis, menggambar, itu bisa juga, Mas. Jadi kayak ketika kita ada rasa kesal, boleh kita gambarkan rasa kesal itu gimana. Siapa orangnya, gambar aja manusianya gitu kan. Terus misalkan mau dengan warnaan juga kan, biasanya warnaan misalkan warna merah itu menggambarkan kita adalah
0: marah
1: emosi
0: nih.
1: Gitu ya. Kayak gitu boleh banget dengan gambaran-gambaran. Kalaunya mau simple juga bisa aja cerita ke orang-orang terdekat yang kita percaya.
0: Yang dipercaya.
1: Yang dipercaya dan memang yang tepat tadi.
0: Yang tepat.
1: Pendengar yang baik, enggak menjudge, enggak menghakimi kita. Memang benar-benar dengerin kita gitu.
0: Sampai di kam jala kisahnya. Belum tentu ya.
1: Beranayan jala.
0: Sampai di kamnya kisahnya nih lah. Belum tentu kayak gitu. Iya kan.
1: Harus dipercaya memang.
0: Apalagi sekarang ya. Gitu. Jadi sahabat suara, jadi bisa journaling cobain. Atau olahraga kali ya sekarang.
1: Olahraga
0: ya.
1: Bisa. Benar-benar. Olahraga juga bisa.
0: Jadi gak marah-marah ngedumel, olahraga aja kayak gitu sahabat suara. Dan itu bisa kamu lakukan. Nah, ini ada pertanyaan juga. Saya anak kos, perantauan dari hulu sungai. Yang notabene saya sendirian di sini. Saya kadang-kadang bisa salah juga dalam organisasi dan juga kuliah. Saya bingung menyalurkannya kemana karena saya sini sendiri dan tidak mau merepotkan orang tua. Nah, gimana tuh Mbak?
1: Oke, jadi terkait dengan emosionalnya atau apa yang dia tadi?
0: Kayaknya nih emosionalnya ya, karena dia sering salah. Apalagi awal-awal kesini mungkin ya, mungkin sering salahkan kayak gitu.
1: Disalahkan oleh?
0: Untuk mungkin dosen atau juga di organisasi, berarti apa? Kakak tingkat ya?
1: Jadi serasa kayak gak ada temen gitu ya, gimana caranya? Nah tadi kalau misalkan memang gak ada orang yang kita percaya, kita bisa lampiaskan atau luapkan dengan journaling
0: ya, balik
1: atau
0: lagi
1: tadi,
0: ya?
1: Atau tadi cerita, atau cari teman yang baru di lingkungan yang baru, misalkan suka berorganisasi gitu ya. Tapi sekarang itu organisasinya di dalam kampus, coba aja lagi organisasi di luar kampus yang positif lingkungannya gitu. Siapa tahu di sana dapat tempat yang nyaman juga untuk kita dapat teman tadi gitu ya.
0: Karena kita makhluk sosial kali Mbak ya.
1: Iya
0: kan, nggak bisa sendiri semuanya kayak gitu ya gitu. Terus ada yang jawab nih Mbak. Aku pernah ngelukis juga waktu emosi, tapi ngelukis gambar istri itu salah nggak katanya?
1: Oke, ngelukis gambar istri berarti ada kesalnya gitu ya, atau ada emosinya dengan istri.
0: Mukanya gak istri, nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
0: Asal jangan ketahuan istrinya kali ya. Kasih di sini ya.
1: Misalkan istrinya juga pengertian gitu.
0: Nah.
1: Itu tuh pelampiasan emosi aja sebenarnya gitu, untuk meredakannya gitu,
0: supaya
1: kita lega. Gak macem-macem kok gitu ya.
0: Iya.
1: Ketika kita menggambar istri terus jadinya kita post di sosial media kan, itu
0: bagus
1: mempermalukan
0: dong.
1: Istri iya, tapi
0: jangan notabene aja, jangan kayak gitu ya. Iya. Oke, kita lanjut lagi pertanyaannya nih Mbak. Kenapa perilaku menyakiti diri sendiri atau self harm ini sering berulang, dan apa yang membuat seseorang sulit berhenti meskipun tahu itu nyakitin diri gitu?
1: Oke, jadi kayak terkait siklusnya gitu ya. Jadi sebenarnya orang-orang yang self harm itu dia kan menyakiti, dia kan sebelumnya itu ada tekanan-tekanan gitu ya, dari lingkungan sosialnya, lingkungan pekerjaannya, lingkungan keluarganya. Terus dia jadinya kan muncul emosi tadi, emosi kayak marah, kemudian sedih, nangis. Tapi dia nggak tahu cara melampiaskan itu, melakukannya kemana. Alhasil jadinya menyakiti diri gitu ya. Terus setelah menyakiti diri, dia kan muncul rasa lega gitu ya. Muncul rasa lega. Tapi sebenarnya ketika muncul rasa lega itu, dia pun juga nanti ada rasa mempermalukan diri sendiri.
0: Oke. Okay.
1: Jadinya dari sana mempermalukan diri sendiri, alhasil jadinya dia stresnya meningkat lagi nih dari itu. Jadinya kan kembali lagi ke self harm itu lagi. Hmm. Jadi siklusnya tuh terjadi di lingkungan itu aja terus gitu. Hmm. Dia lega, tapi nanti ketika ada stres lagi balik lagi ngelukain lagi. Karena menurut dia itu tepat gitu ya, padahal tidak tepat.
0: Nah, itu dia kenapa harus berulang, karena belum menemukan solusi yang tepat berarti ya. Oke, kalau kita mengetahui teman atau anggota keluarga yang menyakiti dirinya sendiri, apa respon pertama yang sebaiknya kita lakukan?
1: Oke, jadi respon pertama yang kita lakukan adalah jangan sesekali kita bilang bahwa kenapa tuh gitu ya, kayak ada respon kaget, itu kamu melukai diri kah gitu
0: ya.
1: Jadi jangan seperti itu, tapi dipancing aja dulu sebelumnya untuk bercerita.
0: Oke.
1: Sini-sini kita berkisahan yuk gitu ya. Apa yang terjadi di kamu? Adakah rasa sedih atau rasa kesal atau rasa kecewa, pokoknya apapun itu cerita yuk di sini yuk gitu. Ketika dia udah cerita, kita pun juga kada jangan sampai menyalahkan inya kayak gitu.
0: Ikam jua bang, jangan kayak gitu
1: bang,
0: ya.
1: Ikam jua bang, nah ini kan karena ikam jua biasa.
0: Ikam jua bang anak lelaki itu ya lah.
1: Sebagai pendengar yang baik. Terus kadang menjudge dia, tidak menghakimi dia gitu.
0: Nah itu ya.
1: Jadi tempat yang nyaman untuk dia bercerita dulu.
0: Nah, itu dia. Oke, kita break dulu ya. Mbak ya, kita bakal lanjut lagi. Buat sahabat suara yang mau bertanya masih ada waktu setelah ini, jadi tetap gabung dan juga dengerin kita. Yang mau nanya boleh di WhatsApp di 0811 99 33 901.

0: lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh.

0: lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM Sahabat Suara. Tadi udah azan maghrib. Kita mau ucapin selamat menunaikan ibadah sholat maghrib Sahabat Suara ya.
1: Ya, Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya ya.
0: Iya, betul sekali.
1: 10 lagu baru masih kita simpen, 5-nya Sahabat Suara, 5 1 sampai 5 udah kita puterin. Mm-hmm. Kita akan lanjut lagi ke 6

0: Dan dibuka di lagu ke-6 ada The Opportunes, Sahabat Suara, dan juga Nadina Mijah, Makhluk Cahaya.
1: Makhluk Cahaya.
0: Jadi tiga trio ini menggandeng Nadin. Uh-huh. Dan tentunya dengan karakter mereka, The Opportunes, Sahabat Suara ya.
1: Yes. Nadin kan juga karakternya kuat banget ya.
0: Betul. Apalagi pop alternatif yang dibawakan oleh The Opportunes, Sahabat Suara. Ini dia Makhluk Cahaya di lagu ke-6.

Nah, kalau yang satu ini, Sahabat Suara, penyanyi yang dikenal dengan lagu yang emosional ya. Kali ini merilis single baru, yaitu Pura-Pura Hidup Lagi, Aroma, Sahabat Suara. Menceritakan tentang hari-hari setelah kehilangan.

ke-8 Sobat Suara ada suami dari Yura Yunita, Doni Maula, dengan Harum Sobat Suara. Jadi babak baru dalam perjalanan kreatifnya. Lagu ini menangkap potret para pejuang mimpi. Harum lagu ke

0: Di lagu ke-9 sahabat suara kita punya Anet ya. Anet ini kalau enggak salah idolanya cilik.
1: Iya.
0: Iya enggak sih? Jangan junior dulu dia, tapi sekarang sudah tumbuh dewasa. Lagu-lagunya kalau kali ini dia dibantu sama Mario Geklau, single terbarunya Sembunyi dari Bumi.

0: Dan ditutup di lagu ke-10 ada Ipang Lazuardi dengan Tandeman. Jadi ini adalah soundtrack film dari Operasi Pesta Copet, Sahabat Suara.
1: Ini yang Iqbal main ya kan?
0: Iya, betul
1: di
0: sekali.
1: Di Pespor pula dia syutingnya.
0: Iya.
1: Keren banget, keren.
0: Ini dia Ipang Lazuardi Tandeman di lagu ke-10.
1: Kita lanjut lagi nih Sahabat Suara ke lagu ke-6, kita ada Dear Fortunes dan Nadine Amizah Makhluk Cahaya. Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscan.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswara.id.
5: Kamu sepenuh hati, dianya berbagi hati. Jangan sedih, sini cerita di Rabu Cinta.
6: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini kita lanjut lagi di jam 7 bersama Adi dan juga Aisyah, sahabat suara. Ngomongin tentang Rabu Cinta kali ini dengan tema kita adalah takut kehilangan tapi juga capek untuk bertahan, sahabat suara. Tema kali ini, sahabat suara, ya. Jadi fase ini tuh gak enak banget. Kita tahu kalau hubungan kita itu udah gak sehat, tapi karena udah lama banget, kita juga bingung nih mau diakhiri atau kayak gimana, kayak gitu, sahabat suara.
7: Ini semacam terjebak di dalam toxic relationship gitu ya. Tidak ada ujungnya, tetapi mau tidak mau harus dilanjut, mau tidak mau tetap bertahan. Alasannya biasanya ini, Di. Karena sayang sama waktu yang sudah terbuang.
6: Karena lama aja. Udah berapa tahun, bisa 5 tahun ke atas. Itu juga kan, apa namanya, susah juga kan kalau diulang dari awal lagi gitu.
7: Jadi nih, sahabat suara, sebenarnya ya, apa yang perlu kita lakukan ketika takut kehilangan tapi juga capek banget nih untuk bertahan di sebuah hubungan.
6: Nah, kasih tahu, sahabat suara, versi kamu. Gimana kalau kamu di posisi ini? Kasih tahu di 0811 993 3901.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, kita lanjut lagi tentang bertahan di hubungan yang sudah lama tapi
1: tetap aja bertahan, padahal
0: kayak walau ada toksik-toksiknya udah.
1: Iya, padahal tahu kayaknya tidak ada ujungnya bersama dengan dia. Gak tahu juga hubungannya mau dibawa kemana gitu ya, sahabat Suara. Tapi apa sih alasan-alasan dibalik bertahannya sebuah hubungan yang sebenarnya udah toksik, sahabat Suara?
0: Betul sekali. Kalau pacaran sih menurut aku masih bisa lah ya, di usahakan kalau itu terlalu toksik diputus aja langsung gitu loh.
1: Oh iya.
0: Tapi kalau udah dalam menikah, itu agak susah.
1: Itu kayak beda cerita.
0: Makanya komunikasi ya deh kalau udah kayak gitu ya kan.
1: Benar-benar harus. Walaupun aku belum ada di posisi itu ya, tapi kalau
0: kan dengar cerita-cerita orang kan,
1: katanya perlu juga, walaupun harus duduk bersama, harus ada mediator begitu. Kalau misalnya memang perlu expert, perlu datanglah ke expert, jangan sampai datang ke orang, curhat ke orang yang bisa menjerumuskan.
0: Nah, itu dia.
1: Itu berbahaya, sahabat.
0: Makanya langsung kalau kayak gitu ceritanya mungkin ke orang tua, oke. Kalau belum nggak ada orang tua, ke psikolog mungkin kali.
1: Iya, bahkan kadang katanya lebih bagus tuh cerita misalnya kamu sama istri kamu kan dia. Terus kalau bisa kamu tuh ceritanya sama orang tua istri kamu.
0: Nah, itu bagus lagi, gentle
1: tuh,
0: banget.
1: Katanya tuh seperti itu. Jadi nanti orang tuanya lah yang akan memberikan masukan, karena kan dia sebagai orang tua kan tahu anaknya seperti apa. Ada tuh teman aku yang juga memang dari awal dia menikah sudah dipesanin sama mertuanya. Kalaunya misalnya kamu ada apa-apa, kamu bilang ya ke mama, katanya kayak gitu. Nanti mama yang akan bilang ke anaknya gitu.
0: Oh, oke. Okay. Bagus.
1: Karena biasa bisa menenangkan dan bisa menghandle anak itu kan nggak bisa langsung besar kan dia.
0: Iya, apalagi kan hidup orang bersama
1: tuanya,
0: ya.
1: Betul,
0: kan?
1: Orang tuanya kan yang tahu gitu karakter anaknya seperti apa.
0: Betul, sahabat Suara. Kayak gitu deh. Lah kalau kamu di fase kayak gitu kayak gimana, sahabat Suara? Mungkin ada tips tersendiri buat kamu.
1: Yes, boleh gabung ya di WhatsApp kita, sahabat Suara, di 0811 9933 901.

0: Pagi Suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: lagi sahabat suara menemani kamu di malam hari ini bersama Adi dan juga Aisyah tentunya.
1: Betul,
0: sahabat suara.
1: Betul sekali infonya sahabat suara, Gatot Subroto mati lampu.
0: Betul sekali, tapi untungnya kita masih pakai power bank nih ya.
1: Power bank, mudahan power bank kita kuat lah.
0: Kuat sampai jam 9 nanti
1: aja sisanya. Minimal jam 9 lah dulu ya.
0: Iya, betul itu dia sahabat mudahan suara.
1: Mudahan power bank kita kuat buat kamu sahabat suara yang juga lagi dengerin kita, semoga power bank kamu juga kuat ya. Yang lagi mati lampu.
0: Betul sekali, itu dia.
1: Boleh update juga sahabat suara, kamu di daerah mana dan sekarang udah mati lampu juga, boleh update ke kita ya.
0: Terus update yang gak pernah mati lampu.
1: Boleh juga update di tempat mana ya. Yang gak pernah ya. Mati lampu. Gak berarti kamu beruntung.
0: Beruntung.
1: Ada katanya di yang, aku gak tahu bener apa enggak, di daerah Kaitang itu katanya juga ada. Tapi dia berdalih adalah kayaknya kelewatan deh di tempat kami nih jernya. Karena alirannya tuh ke kanan beda, ke kiri beda.
0: Oke.
1: Jadi mungkin jernya kayak kami ini telincau ya. Pang ya.
0: Iya, iya.
1: Tapi pokoknya
0: iya.
1: Sini tuh jualan. Bisa jadi lo pas malam hari Sidin Kertahu.
0: Bisa
1: jualannya kan dari siang.
0: Bujur. Yang iya kasihan kan? Tuh yang frozen ya.
1: Frozen food
0: yang kasihan tuh.
1: Bahkan katanya infonya juga ada yang ASI apa ya?
0: Oh iya yang di kulkas ya.
1: Di kulkas, iya. Kalau misalnya lama sekali kan tidak nyala, AC-nya jadi tidak fresh lagi.
0: Iya ya.
1: Aku nggak tahu
0: ya.
1: Sih sampai berapa lama sebenarnya dia sudah tidak bagus lagi lah.
0: Itu sih. Itu sih sahabat suara.
1: Banyak
0: yang
1: dampaknya.
0: Terus yang ayam mati itu kayak gimana sih ceritanya?
1: Itu.
0: Kok ayam bisa mati itu? Kenapa ya gitu loh?
1: Ayam mati gara-gara listrik. Gara-gara listrik.
0: Kita mau, aku tuh karena coba. Boiler ya, apa gimana gitu ya?
1: Lebih kepada mungkin agak-agak satir-satir mungkin.
0: Enggak, jadi emang mati kalau peternakan ayam tuh kalau nggak ada ayamnya. Iya.
1: Apa penyebabnya? Coba kita cek. Jadi banyak sekali ya dampaknya sahabat suara. Selain dampak buat para ini juga kemarin si Aira ya. Aira apa? Yang
0: Aura
1: dia laundry juga. Terus tadi aku sempat juga baca berita tentang sablon juga di. Biasanya sablon usaha sablon itu bisa menghadirkan ataupun juga menjanjikan kepada klien 1 hari 2 hari selesai. Sekarang sudah nggak berani. Dia bilangnya jadinya paling cepat 3 hari.
0: Itu dia karena anti lampu ini. Sedih sih sahabat suara ya. Ini aja kita kena AC.
1: Iya nah. Panas, say. Karena takutan power bank kita kan.
0: Karena cukup.

0: Saatnya sholat isya untuk daerah Banjarmasin dan sekitar.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Lagu ini untukmu.
3: The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 99 87 5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Presented by Global Borneo Entertainment. We're great.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Perhatian warga Banjarmasin dan Banjarbaru. Kesempatan terakhir, promo spesial ulang tahun ke-22 Informa Furnishing akan berakhir hari Minggu ini, tepatnya 31 Juli 2026.
1: Jangan lewatkan ya promo beli 1 gratis 1, khusus untuk berbagai pilihan dekorasi rumah, perlengkapan makan, aksesori dapur, dan juga produk penyimpanan pilihan.
0: Nah, pas banget buat kamu yang mau mempercantik rumah sekaligus melengkapi kebutuhan keluarga dengan lebih hemat, beli 1 gratis 1.
1: Ruan, sebelum promonya berakhir nih sahabat suara, kunjungi sekarang juga ya Informa Furnishing Living Plaza Banjarmasin, Duta Mall Banjarmasin, dan Kimall Banjarbaru.
0: Ingat, promo hanya sampai hari ini, Minggu 31 Juli 2026. Jangan sampai ketinggalan, syarat dan ketentuan berlaku. Informa Furnishing, Furnishing with Style, rayakan 22 tahun penuh inspirasi dengan promo terbaik untuk rumah Anda.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Itu
3: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, udahan dulu untuk Rabu Cintanya ya.
1: Yes, semoga deh ya hubungan kamu yang mungkin saat ini masih bingung, belum ada ujungnya. Tapi sayang untuk disudahi.
0: Betul.
1: Ya, dapat
0: semoga
1: solusinya.
0: Ada solusinya lah ya, sahabat Suara. Jangan kelamaan juga, apalagi perempuan jangan kelamaan dah nunggu kalau dia nggak pasti dan kamu masih terjebak dengan
1: bye,
0: hubungan
1: bye gitu. Bye aja, bye bye.
0: Tegesin aja, tegesin gitu ya, sahabat
1: mau
0: Suara.
1: Mau kemana
0: ya.
1: Nih? Kayak lagu Armada ya kan?
0: Mau dibawa kemana hey. Ya kan? Oke, okay. Udahan dulu. Setelah kita bakal lagi dikirim salam.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
0: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam. Suara Banjarmasin 90,1 FM. Selamat malam.

0: Sian, semoga
1: Gatot
0: malam
1: mati lampu ya.
0: Semoga malam kamu gak gelap.
1: Betul sekali, di
0: karena dipadamin sama PLN. Tapi infonya hari ini tadi demonstrasi ada di depan kantor PLN tadi ya. Jadi mungkin buat kamu yang sore hari tadi.
1: Maka ada momen dikasih batu bara ya.
0: Apa? Iya, ada lagi dikasih sekarung kalau gak salah. Tadi bener loh, kita lanjutin membahas tentang tadi di
1: ayam tadi ayam. Ya, kenapa ayam?
0: Ternyata ada, apa sih, kipas angin
1: boiler.
0: Boilernya itu yang sebenarnya kan mereka juga harus ada udara gitu.
1: Agar suhu di dalam peternakan itu
0: betul.
1: Terjaga.
0: Jadi ayam itu akhirnya mati, puluhan ribu gitu mati karena dia kekurangan oksigen sama suara.
1: Betul.
0: Aduh, bayangin berapa kerugiannya ya.
1: Iya.
0: Luar biasa.
1: Apalagi sudah misalnya ya, kliennya minta besok.
0: Mm-hmm.
1: Malamnya ayamnya mati semua, bayangin.
0: Aduh.
1: Suara pusing pasti kan klien.
0: Iya. Kayak apa nih, jar kita kada makan ayam.
1: Iya, betul. Tapi sobat suara, semoga cepatlah ya ini berakhir ya kan. Di lampu ini banyak yang dirugikan. Sambil kirim salam juga, sambil kita live TikTok pakai akun TikTok kita sendiri ya.
0: Iya, karena
1: TikTok kembali. Katanya kada banet, banetnya lumayan lama.
0: Berapa?
1: Gak tahu kenapa, katanya 20 harian lebih. Benar enggak sih?
0: Lumayan ya. Sebulan berarti. Tapi kada apa-apa, kita masih punya alternatif
1: akan,
0: lain.
1: Akan live lagi kalau termin di luar.
0: Semoga mendengar. Karena kita juga perlu maintenance ya kan. Handphone ini perlu maintenance juga. Device kita juga perlu gitu.
1: Betul, tapi sahabat suara kita nikmati dulu malam ini sambil kirim salam.
0: Yang baru gabung nih.
1: Buat kamu yang mau kirim salam boleh banget di 0811 993 3901. Atau juga di TikTok kita
0: juga boleh gabung.
1: Di Aisha Iria dan juga di Febrian_.

0: Hari ini bersama Adi dan juga Aisyah. Di mana nih yang lagi terkena pemadaman listrik? Di mana aja? Yuk kita update yuk.
1: Update dulu sahabat suara, kalau kata Aura di daerah dia sudah daerah Cemara ya. Daerah Cemara sudah siang tadi katanya. Jadi malam ini kayaknya sudah aman. Tapi malam tadi dia juga mati. Jadi ini ceritanya setiap hari gitu ya. Kalau nggak malam ya siang.
0: Ada gilirannya.
1: Kalo
0: ya.
1: Kalau nggak siang ya pagi berarti.
0: Iya. Suara. Ada green tea juga lo green tea.
1: Halo green tea teh hijau.
0: Iya.
1: Teh hijaunya tulus. Hari ini aku lagi minum. Ini aku lagi minum matcha.
0: Hari ini apa aja kegiatannya Aisyah?
1: Hari ini kegiatan aku, wah, aku hari ini berjumpa dengan Kak Yuyun.
0: Oh,
1: atau kayaknya apa masih di jalan atau enggak ya, karena dia sibuk sekali hari ini. Hari ini aku diajak jadi ukti-ukti sama Kak Yoyo.
0: Maksudnya jadi ukti-ukti?
1: Aku ke kajian hari ini tadi ya.
0: Oh walah, di mana kajian, di mana?
1: Kajian ke Al-Jihad, terus aku sambil nostalgia dikit sama sekolah SD. Kan aku SD situ tuh.
0: Oke.
1: Okay. Nostalgia dikit sama sekolah SD-ku. Terus jajan-jajan di depan situ. Udah deh. Sore dar.
0: Nah, tuh rancak ke situ jar Aura tuh.
1: Di mana?
0: Di
1: rancak ke Al-Jihadnya.
0: Semain Jumat.
1: Atau semain Jumat.
0: Alah,
1: kamu rancak ke Al-Jihadnya atau kamu ke depan Al-Jihadnya yang kayak jualannya aja nih. Ternyata banyak yang jualan-jualan juga di situ.
0: Iya, asli sholat Jumat tuh lah, bujur kada aku. Bujur lah.
1: Dasar solo yang Jumat di situ kayak Kak Maura.
0: Lucu Aura sekarang. Aura sekarang lucu-lucu banget Aura nih. Hebat Aura nih.
1: Hebat Aura. Selawas Aura nih. Kada pernah absen TikTok kita lah. Jadi lucu.
0: Anak mencari laki jermua. Agresif juga Kak Maura lah.
1: Tahu benar.
0: Ikam yang turun tangan langsung lah.
1: Tahu benar Aura jar orang tuh mencari. Kalau hendak baik carilah di tempat yang baik.
0: Wah ya betul. Di mana? Di masjid mungkin salah satunya gitu ya.
1: Begitu ya. Dapatlah sudah Aura. Bila kamu sudah terdapat, tolong cari anak sebuji lah.
0: Ya ada juga dia putra sama
1: Samadi.
0: Samadi ya.
1: Iya.
0: Samadi.
1: Dia ya. Putra Samadi. Ini Samadi mirip sama keponakan aku namanya.
0: Nah siapa nama keponakan kamu?
1: Nama keponakan aku Abdur Rauf Samadi.
0: Wah, dan kan
1: jangan-jangan kamu ada hubungan apa dengan

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara di kirim salam kali ini menemani kamu bersama Ade dan juga Aisyah.
1: Betul sekali, malam hari ini sahabat suara kita dapat sesajen kopi. Selain dari Aura, ini woy, Aura ngasih kita kopi.
0: Ini dari siapa Aisyah?
1: Ini dari Nita, Nita Aprilia, karena dar-dar hari ini lah ya. Karena dar-dar-dornya
0: hari ini gitu ya. Yes. Terima kasih ya Nita ya.
1: Thank you, semoga selamat sampai balik ke rumah Nita. Karena infonya tadi diantar di Batu Licin. Terus ada trouble dan ada kecelakaan. Jadi dia tuh sebenarnya kayak terlambat gitulah penjemputan di. Jadi akhirnya dia tidak bisa tepat waktu sampai ke Banjar. Ternyata di hadapan dia itu ada kecelakaan, tabrakan gitu, dan bangkai mobilnya masih ada, masih dikerumungin orang.
0: Baru banget.
1: Jadi dia akhirnya kayak bersyukur dengan keterlambatan itu. Mungkin keterlambatan itulah yang membawa dia selamat.
0: Wah, dalam mana Nita? Nyawa lambat unda yang pusing. Itu jawabannya Nita. Gara-gara nyawa lambat heh.
1: Nita, semoga kamu mendengarnya Nita ya.
0: Maukah hendak alasan apa ya kamu sudah. Jadi sahabat suara kita balik ke topik kita. Jadi ada studi menyebutkan kalau pria lebih prioritaskan sifat daripada kecantikan.
1: Aku tidak percaya.
0: Dalam cari pasangan, dimana aku, untuk hubungan jangka panjang atau pernikahan.
1: Aku tidak percaya. Kenapa nih?
0: Ya, biarkan lo baca dulu nih. Aja. Jadi meskipun fisik berperan dalam ketertarikan awal, karakter emosional jauh lebih menentukan keberlangsungan hubungan.
1: Masa di?
0: Tentunya ada yang setuju dan ada yang enggak nih sahabat suara. Kalau kamu dalam milih pasangan itu prioritasin apa?
1: Aduh lo. Gitu.
0: Aku setuju dengan poin sifat. Tapi masalahnya adalah ketika di tengah jalan harus sabar. Kan ada apalagi nih ya. Setiap orang kan berubah wajahnya, apalagi kalau perawatannya naik turun. Apalagi setelah melahirkan mungkin.
1: Tergantung donaturnya naik turun itu
0: betul,
1: kan.
0: Betul, makanya. Jadi kalau laki-laki nih, dari laki-laki untuk laki-laki ya. Bagusnya tetap support istri kamu apapun. Karena yang kamu penting kan sifat kedepannya. Kamu kan mau tua bersama gitu kan maunya.
1: Begitu ya.
0: Sambut suara ya.
1: Tapi kata orang kan laki-laki itu dari mata turun ke hati ya.
0: Iya, visual dulu berarti ya kan.
1: Visual dulu tetap menjadi hal pertama yang bikin dia jadi tertarik. Tapi kalau memang mencari pasangan jadi istri sehidup semati ya bisa harusnya jadi, bisa. Bisa kan? Lagi sifat kok kebalik sih. Harusnya sifat kok typo gue.
0: Karena kan ya kalau wajah bisa berubah ya Aisyah ya.
1: Betul, sekarang oplas.
0: Iya.
1: Ah mudah itu sekarang.
0: Dia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Mau kemana, Bestie?
3: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
2: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
3: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
2: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
3: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren.

0: Balik lagi sahabat suara. Rama mana Syaknya?
1: Rama pulang
0: dicari. Rama lagi berhawat di Bukit Sapu Angin, Epridayai.
1: Sapu angin lah, kayak apa tadi gayanya deh? Nyanak begaya nih
0: kayak apa tadi? Kayak orang-orang malam gini mengiau pendor yang drone. Jarku nu mun malam ngali manu drone juga tanu kuyang jarku par papa ajarnya.
1: Oh beda tantuk kuyang.
0: Bahalwat mau bahalwat. Ini juga heh talinya.
1: Coba puji puji berhalwat.
0: Ini kita ada topik nih Gus untuk everyday ya.
1: Apa?
0: Topiknya adalah apa tadi?
1: Kalau kamu mencari pasangan, sahabat suara ya nih everyday yang hari mencari pasangan tuh lebih memprioritaskan apa? Kalau tadi Aura menyahuti Jar Aura tadi yang kawa memahami kita Jar. Ya kada sih tadi.
0: Mana sih bapak ini disapu angin bini masih ra kawa digatuk boleh. Lah tahu juga aku anak-anak mola konten yang kayak orang-orang tuh yang
1: yang menyanyi
0: itu belakangnya iya kayak itu loh.
1: Yang sambil buka-buka tuh lah. Iya,
0: tapi malam hari bajar. Jangan malam hari kasihan pendor. Tanggurakan gini everyday ya sudah inya. Saling mengerti.
1: Oh, saling mengerti, sorry ya. Saling mengerti.
0: Bagus lah, itu kan artinya komunikasi terjalin ya berarti ya. Saling kalau saling udah mengerti saling mengerti ini lain. Ya.
1: Tapi kayaknya perlu ini gak sih? Kalau sudah di tahap saling mengerti itu benar-benar sudah
0: apa tadi topiknya? Ini nah, mengerti lampu, apa tepang topiknya sudah? Pulang-pulang dari awal.
1: Pulang-pulang kami ini. Dari bujur-bujur udah lah. Apa nah? Yang menjadi prioritas kamu, kalau kamu tuh mencari pasangan.
0: Nah, everyday ini kamu banyak everyday sudah.
1: Kamu tuh memilih pasangan kamu ya. Sekarang ini nah gara-gara apa?
0: Gitu.
1: Apakah gara-gara bungasnya? Gara-gara dompetnya kah?
0: Ada gara-gara apa? Selama mati lampu ini bagaimana tingkat kesabaran kamu sahabat suara?
1: Sudah di tahap mana nih?
0: Apakah meningkat atau kayak udah turun benar atau kayak gimana sahabat suara ya?
1: Atau sudah bodo amat?
0: Ada everyday yang bilang harus yang menerima aku apa adanya. Mun ndak mun aku anak unjun harus dijenakan. Iya kada apa-apa everyday. Oh,
1: berarti kamu syaratnya sambuting lah. Kalau aku anak unjun.
0: Tapi mun dijenakan kamu tahu loh syaratnya apa?
1: Apa
0: ya? Nah, everyday. Nah, itu sesajen.
1: Mau unjun boleh, tapi ininya lancar.
0: Bini kamu siapa semalam? Suhedi atau siapa everyday? Bini kamu namanya everyday. Dari tahu aku everyday ngarannya
1: Suharsono
0: rasanya. Masih keturunan Asia juga rasanya lah. When I first saw you.

0: keluarga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Bye-bye dari Raisa, sahabat suara, penutup kita di malam hari ini.
1: Bye-bye buat kamu, sahabat suara, yang lagi di tengah perjalanan, hati-hati di jalan ya.
0: Betul sekali, yang terima kasih udah dengerin kita juga ya.
1: Betul sekali, yang lagi kabur dari gelapnya rumah kamu. Biasanya kan banyak tuh yang ke kafe-kafe gitu. Hati-hati di jalan juga, dan juga pastinya sahabat suara yang besok masih kerja lagi, semangat terus.
0: Semangat sahabat suara, dan jaga kesehatan kamu di pasa-pasa sekarang. Terima kasih banyak, dan terus dengerin Suara Banjarmasin
1: 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Selamat malam sahabat suara. Nongkrong bareng Beril. Seperti biasa di awal-awal jam aku siaran, minta dong update dari lo sahabat suara ya. Selagi sama siapa, lagi apa, lagi di mana, atau mungkin ada yang dikeluhin hari ini? Itu mau di WhatsApp, ntar gue bacain ya. Sikat, peace.

0: 100% mata air alami.
1: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun, 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beril, di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam, yuk kita yuk. Nih gue abis liat Instagram cuy, bagus banget loh ini Nike ngeluarin sepatu. Enggak sepatu, sendal gitu sahabat suara. Ini barengan sama Hyperice, baru kenalin sendal recovery. Tapi ini sendal bukan sembarang sendal, ini sendal recovery. Jadi sendal ini tuh punya teknologi bantalan Air Zoom namanya. Terus di sana tuh ada fitur bisa ngangetin kaki lo gitu, terus bisa geter gitu sendalnya. Ini cocok banget buat lo yang abis olahraga gitu ya, terus butuh recovery itu otot-ototnya biar semakin ototnya recover lah. Nah, lo pakai ini nih, Nike featuring Hyperice tuh, sendal recovery. Gila, keren dah. Jadi kalau gue liat modelnya tuh kayak ya sendal-sendal apa ya, selop gitu. Bukan selop apa ya, bukan selop kondangan ya, tapi gimana sih, ada warnanya warna putih gitu. Terus dalamnya tuh ada bantal-bantal, ada kayak celah-celahnya gitu, biar udaranya tuh ngalirnya bagus. Keren. Terus modelnya tuh ini, bukan bisa apa sih sebutannya tuh, krekekan gue bilangnya. Apa yang sendal-sendal Nike pada umumnya lah, cuma ini unik sahabat suara, ada ciri khasnya. Tapi sekarang apa-apa semuanya ada keunikannya ya, kayak macam-macam lah, ada barang apapun punya ciri khas, teknologi ada ciri khasnya, handphone ya kan, tab gitu, bahkan orang juga gitu sahabat suara. Ini karena pendengar gue rata-rata pekerja-pekerja, terutama para Gen Z, mana suaranya nih? Kalau ngomongin keunikan gitu ya, setiap orang kan pasti punya keunikan-keunikannya masing-masing. Terus kalau ngomongin orang yang paling punya keunikan atau ciri khas di kantor, gue pengen nanya sama lo sahabat suara. Gak usah teman kantor deh, bos lo deh, atasan lo gitu ya. Gue yakin setiap kantor punya bos dengan kebiasaan yang berbeda-beda sahabat suara. Malam ini gue pengen tahu apa kebiasaan unik dari atasan lo yang gak bakal ditemuin di kantor lain. Start dari gue dulu. Bos gue, ini gue ambil satu aja dulu bosnya, gak usah semua bos ya. PD gue deh, Butika. Beliau itu unik. Beliau itu disebutnya adalah Malaikat Izrail kalau di kantor. Kenapa? Karena kan Malaikat Izrail kan mencabut nyawa kan. Nah, ya sebagaimana bos-bos lainnya lah. Cuma, kalau dengar kata Malaikat Izrail kayak, wow, lo gak akan punya capability kayak, mohon maaf itu malaikat ya, gak ada yang bisa nyamain. Cuma, dia tuh senyum-senyum, happy gitu orangnya. Dia gaul kok, ibu-ibu gaul gitulah, kakak-kakak gaul gitulah. Ya gak bisa dibilang ibu juga, masih muda sih. Dia itu kalau senyum, sumringah banget, bercanda. Gue kalau teleponan sama dia dari jam 11 malam sampai jam 1 malam, gue pernah ngalamin itu unik ya. Siapa orang yang teleponan sama atasannya malam-malam? Dan rencananya cuma kayak 20 menit, ujung-ujungnya bisa 1 jam setengah, lo bayangin. Itu gue, itu bos gue. Sehat-sehat Butika. Yang gue tanya adalah, atasan lo, sahabat suara, ada gak keunikan dari atasan lo yang mungkin gak bisa dijumpain di kantor lain gitu sahabat suara? Kasih tahu ke gue, jawabnya gampang banget, tinggal di 0816 114 1014. Abis ini gue bacain komen-komen lo satu-satu ya sahabat suara ya. Oke? Nanti juga gue bakal live di TikToknya iswara.network. Jadi pastikan lo follow juga Instagram, TikTok iswara.network. Oke? Stay tune.

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Kalau kamu lagi nyari karya lokal yang melengkapi gaya kamu sehari-hari, langsung aja datang ke Lokalis. Lokalis. Lokalis merupakan persembahan dari Market and Museum yang menghadirkan perayaan kreativitas lokal dan tempat berkumpulnya brand-brand Indonesia, baik yang sedang berkembang maupun yang telah dikenal luas, untuk memperkenalkan karya terbaik mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 140 brand pilihan yang menawarkan beragam kategori, mulai dari fashion, aksesoris, kecantikan, home living, lifestyle, produk anak, hingga kuliner lokal. Pokoknya, setiap sudut Lokalis akan menghadirkan pengalaman baru yang layak untuk dijelajahi. Yuk, bergabung selama 4 hari penuh untuk berbelanja, menemukan inspirasi, dan merayakan kreativitas brand-brand lokal Indonesia. Lokalis akan berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 2 Agustus 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Lippo Mall Kemang. Dan acara ini gratis. Jangan lupa juga follow sosial media @marketmuseum untuk tahu update terbarunya.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

pikiran dan perjalanan dari Baras Suara diputerin buat nemenin lo yang di jalan. Karena lo masih dengerin Nongkrong Bareng Beril. Kita siaran sampai jam 10 malam. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Tadi Nike rilis sepatu baru, sepatu sendal. Ada ininya cuy. Ada bantalan Air Zoom-nya. Lo carinya di Google Air Zoom itu apa ya. Terus ada fitur bisa menghangatkan gitu. Ini kagak tahu gue dicas apa gimana ya. Tapi yang pasti bisa bantu pemulihan kaki setelah olahraga. Unik bukan? Hal unik lainnya yang pengen gue obrolin sama lo sahabat suara mengenai atasan lo di kantor ya. Ini kan pada pulang kantor, mari kita ngomongin bos yuk. Keunikan dari bos lo atau ciri khas dari bos lo yang tidak dapat dijumpai di bos-bos lainnya adalah, lo tadi kan gue bisa teleponan sama bos gue sampai 1 jam setengah sampai 2 jam ya kan, butika tuh. Kalau dari lo, ini gue bacain dari Aldo from Sudirman. Wow, gila-gila. Big Four nih kantornya nih. Keunikan yang ada di bos gue adalah dia kalau marah malah senyum. Wah, itu yang bahaya, Dok. Yang gini nih. Kalau gue, itu guru gue dulu, guru sejarah. Senyum gini kan. Iya, Beril. Gimana tugasnya? Udah ya, ibu udah malas sama kamu. Wow. Pagi-pagi digituin. Hari itu sekolah kerasa lama banget, sumpah. Kayak 24 jam gitu gue sekolah. Ada dari Michelle. Gue jual roti nih, Michelle. Michelle from BSD. Bos gue tiap Jumat jam 4 sore pasti bilang, udah pulang aja, kerjaan besok masih ada, maksudnya gitu. Minggu depan kali, Michelle, maksudnya kali ya. Oh, maksudnya udah pulang aja, kerjaan gampang, besok masih ada hari gitu kali maksudnya. Padahal baru jam 4 loh. Respect gue sama. Satu lagi nih gue baca ini, ada dari siapa nih? Ada dari Rahma dari Tangerang. Bos gue itu real, kalau lagi sibuk pasti selalu sambil jalan muterin kantor. Oh, sama. Butika juga kayak gitu bos gue. Dia pasti yang kayak jalan, muter aja gitu. Dia kok teleponan sama orang, setahu gue ya, walaupun gue jarang banget ada di kantor pas orang-orang masih pada hidup gitu ya. Gue selalu di kantor pas udah pada pulang. Dia tuh kok telepon selalu ada di ruangan tertentu gitu. Dia kan ruangannya kayak bilik which orang-orang masih bisa dengar gitu ya. Dia selalu ada ruangan yang bisa buat dia telepon. Yaitu di kamar mandi cowok, padahal dia cewek. Enggak. Dia ada di ruangan podcast lah gitu. Topik hari ini seru nih sahabat suara nih. Coba kita ngomongin bos kita. Keunikan yang ada di bos lo tapi tidak ada di bos lain apa? Boleh yang positif atau mungkin boleh yang negatif. Kalau nama lo gak mau disebutin gak apa-apa, kasih tau gue aja ya. Kita masuk ke Juicy Lucy Malapetaka. Kalau mau jawab topik hari ini tinggal masuk aja ke TikTok. Abis ini gue live di TikTok iswara.network. Stick around on 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Sama Beril, let's go.

di Wawa dulu deh. Iya Wawa tuh. Halo Iswara, gue Lucky dari Pamulang. Keunikan bos gue itu adalah yang kayaknya jarang banget di bos lain ya. Kalau lagi ngamuk mukanya biasa, tapi suaranya menggelegar. Mukanya biasa, senyum-senyum tipis tapi Lucky. Atau kayak di In Obsession. No no no no no no no no no no no no. I thought that we have a good time. No. Katanya dia ngomong dari lantai 1, gue lagi di lantai 5 udah kedenger tuh perempuan. Oh, Medan juga katanya cocok duar Horas. Sega. Itu ya. Itu satu contoh. Nanti gue bakal balik lagi di jam 9 malam, sahabat suara. Lo kasih tahu keunikan bos lo yang tidak ada di bos lain. Kalau gue, keunikan bos gue, keunikan bos gue adalah kita tuh kalau teleponan tuh bisa sampai 2 jam, no, sejam lebih gitu. Yang tadinya pengen ngobrol biasa aja gitu, taunya belok kiri, belok kanan, lurus ke jurang, atas kanan, serong kanan, tenggara, barat daya, barat laut, semuanya. Dari 15 menit jadi 1 jam setengah. And it was fun. Kasih tahu di TikToknya Iswara karena gue lagi live di sana. Ya, yeah. I'll see you there. By the way, Hi-Fi lagi rilis lagu baru tau. Ini baru Hi-Fi. Judulnya Main, guys. Cheerful banget dan taruhan sama gue ini bakal jadi the next anthem anak-anak sekolah perpisahan. Lo sambil baca liriknya. Judulnya Main dari Hi-Fi. Congrats Hi-Fi. Jujur, ini lagu Hi-Fi-nya meng-Hi-Fi banget. Enjoy.

Jam 9 malam diawali oleh sesi potret dari Enau Sahabat Suara. Masih ditemenin sama Beril. Sorry agak dead air beberapa detik. Gue udah pencet tombol, kok gak keluar suara gue? Eh taunya emang gak kepencet. Jadi kayak jari gue lagi lemah ini. Sorry ya. Hai yang di TikTok, selamat datang. Nih abis menggalau nih ya, pakai lagu sesi potret. Gue pakein efek-efek. Oh pasti pada sedih ngeliat acting gue barusan tuh. Pakai efek-efek. Ini loh ada tetesan air hujan gitu di TikTok. Makanya masuk ya. Kalau mau liat acting-acting sedih gue. Sapa-sapa dulu, ada Pilo, ada Marlina saja, ada Sinilak KL, ada Awe. Katanya, beliau apa cosplay jadi Badara Uhuy? Salah. Jadi cicak gue tadi bener. Butuh lagu yang beat up biar kuat jarinya. Oke, Farafe, I got you. Ada siapa lagi? Ada Ditra juga. Ada ibunya anak-anak yang nyuruh diem. Real diem ya, sorry. Kan lagi siaran, kok suruh diem saya. Ada Ra, ada Ebetology, ada Adens, ada Dari, ada Butika juga yang kebetulan nyimak padahal gue lagi ngomongin dia. Keunikan dari bos-bos atau atasan kamu ya. Kalau kamu atasannya ya kamu kasih keunikan yang ada di karyawan kamu gitu ya. Coba nanti jawab aja di WhatsApp-nya Iswara atau di TikTok karena kita lagi live, tinggal komen-komen aja di sana. Ntar gue bacain satu-satu. Kalau mau simpen nomornya Iswara di 0816-114-1014. Gue ulangi lagi sekali lagi ya, 0816-114-1014. Masih sama Beril di Nongkrong Bareng Beril.

0: kawasan mata air alami.
1: Kenapa nih tiba-tiba dikumpulin gini sama bos?
2: Datang.
3: Teman-teman, jadi berhubung target kita achieve, saya mau ajak kalian ke Midnight Fest supaya otak kita semua bisa fresh dan siap tempur lagi di project-project selanjutnya.
4: Yes, kita seru-seruan bareng yuk Jumat ini di Midnight Fest. Di sana bakal ada talk show Andi Noya bareng Reza Rahadian, terus kita juga bisa ketawa-tawa bareng sama komika Putra Patinama, Kicuy Adui, Novel Adityara, dan Igen Wahang. Dan performance seru yang gak boleh dilewatkan dari Orkes Nunung Jazz. Adrian Khalif dan Niji. Ayo ajak teman kamu semua untuk seru-seruan bareng di Midnight Fest Jumat 31 Juli 2026 mulai jam 1 siang di Senayan Park, Jakarta. Gratis. Midnight Fest, from screen to the streets. This event is supported by
5: Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
5: dengan streaming
6: ke iswara.id.

Di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kamu lagi dengerin program Nongkrong bareng Beril, sahabat suara. Tadi abis gue puterin lagunya ITGTF sama Hindia, masih ada cahaya. Kalau mau pecah suara, masih ada cahaya. Wenjay, gue musisi. Anak lirik ADMS, gue. Kita masih ngomongin, kita lagi julitin bos kita yuk. Kamu punya gak sih bos dengan keunikan tersendiri gitu? Ini di nomor Iswara udah ada nih ya, yang ngomongin bosnya. Tapi kalau kamu gak mau disebut namanya gak apa-apa loh. Ada Tutut. Tututnya yang SpongeBob gak nih? Gak bercanda. Hai Tutut, sehat selalu. Hal unik dari bos aku tuh kalau transaksi lagi sepi, dia suka traktir makan semua karyawan. Katanya dia buat mancing rejeki dengan sedekah. Asli bos gue emang segitu bagi. Respect. Semoga bosnya Tutut dan karyawan-karyawannya juga dan kantornya semakin berkah, rejekinya semakin banyak, gajian gak telat, gajinya naik terus. Amin. Coba. Kalau di TikTok yang mau jawab boleh ya. Oh ya, by the way, abis ini aku tuh bikin sesi curhat. Kalau kamu yang pengen julitin bos kamu, in a good way ya. Mau in a good way atau in a bad way, mau kasih tahu keunikan bos kamu dari sisi negatif atau positif, kasih tahu aja. Masuk aja ke nomornya Iswara di 0816 114 1014. Oke, okay? Ini gue bacain satu lagi deh. Oh, ini dia nih. Bagas, bos gue apal ulang tahun semua anak kantor. Nah ini nih. Mungkin bukan literally apal ya, mungkin dia mencatat gitu ya, ulang tahun karyawan-karyawannya, biar karyawannya juga merasa diapresiasi gitu. Bagus. Respect. Ini juga ada lagi nih, kayak tipikal bos yang kayak gini banyak deh. Ada Nisa dari Bintaro. Bos gue kalau lagi mikir pasti muter-muter kantor sambil bawa gelas kopi. Ya itulah, mengemban tugas setinggi itu ya. Ya gitu ya, gitu pokoknya. Ayo kita omongin keunikan bos kamu yuk. Kalau misalkan gak mau dikasih tahu namanya, mau di anonim, gak apa-apa kasih tahu gue aja ya, sahabat suara ya. Kita ke playlist dulu, oke? It's from Nicki, born in Indonesia, big in LA, I think. Every summertime, let's go.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

masih nongkrong sama pacar, sama gebetan, sama teman lama, atau sama siapapun lo masih gue temenin di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam on 101.4 FM. Nah itu dia, kelibatkan gue 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sekarang kita masuk ke segmen curhat bareng sama Beryl. So this is BTS, Berani Terbuka sama Beryl.

Selamat malam sahabat suar. Ditemenin sama Beril tentunya, dan aku di sini mendengarkan cerita-cerita kamu yang lagi gelisah mungkin soal keunikan-keunikan dari atasan kamu ya. Oh, ini ada yang langsung curhat nih. Ini Gong. Jadi beliau ini mengutarakan 5 poin. Katanya gini, sekarang ada momen di mana banyak bos punya karyawan 5 tahun. Nah, karyawan tersebut malah 1. Bayar pekerja harian buat ngelawan bos tersebut. What the? 2. Nyenyenyein bosnya. 3. Disuruh nanam padi sendiri. 4. Ndasmu. 5. Malah diusir bosnya. Bentar. Ini kayak ngarahnya ke sesuatu nih. Apakah ini dari POV bos? Ini gue lagi berusaha ini ya, berusaha mengerti maksudnya apa ya. Ini POV bos ke karyawannya kali ya? Ada ya bayar pekerja harian buat ngelawan bos tersebut. Eh, yang di TikTok tahu gak maksud dia apa? Disuruh nanam padi sendiri. Oh, maksudnya Harvest Moon kali ya? Iya. Ada Ocai. Beril, ini gue Ocai. Bos gue unik banget. Selain dia kalau abis marah traktir kita bakso segerobak-gerobaknya, dia juga pernah ngucapin utah gue sebulan sebelum gue ultah. Waduh, baik, jujur baik dia, baik. Makasih ya Beril ganteng yang selalu menghibur. That's me. Ada Yola, hai Yola, welcome back. Ada Li, oh iya mungkin ya. Lagi. Ada Ute. Malam Beril, ini Ute. Keunikan bos gue, dia tuh demen banget flirting departemen lain. Gue temenan sama istri bos, sekali update langsung gak lama pada dilabrak ceweknya ke tempat kerja. Oh, lu cepunye. Ye. Karena lu temenan sama istrinya bos. Dan bos gue pakai fasilitas tempat kerja buat flirting ini nih, janggal nih. Malas banget kagak modal. Dahlah satu kisah aja, ntar satu malam kagak kelar saking banyaknya. Bahaya nih yang kayak gini nih, apalagi udah nikah. Emang bener kata orang kantor tuh bahayoy, jujur. Bye-bye lah. Tapi kadang kita juga bingung sih, mau ikut campur tapi takut malah kita juga yang kena. Karena secara gak langsung mungkin kita bawahannya gitu ya. Makanya banyak di luar sana yang

0: ada affair gitu di kantor dan dilakukan sama bos gitu, terus kita sebagai karyawan cuma kayak, ya gue gak berani main-main deh, gak berani macem-macem deh, daripada ntar gue juga yang kena.
1: Sampai kamu sebarin, kamu tahu akibatnya.
0: Tergit. Bahaya, bahaya. Jangan, jangan, jangan, jangan.
1: Oh iya, kalau kata Uci sebutannya office wife. Aduh, office wife.
0: Ada bay. Ingat anak istri di rumah. Semoga kita selalu dijauhkan dari bos-bos yang seperti itu ya. Ditunggu yang lain, sahabat suara. Keunikan dari bos masing-masing. Ntar gue bacain ya.
1: Awas lu gak ada respon.

kita kembali ke BTS. Menemani kamu yang lagi nyetir, jangan pada ngantuk ya, lagi di mobil ya. Ayo melek yuk, melek yuk sekarang. Melek, melek, melek, melek, semua melek. Cerita pertama, cerita selanjutnya ya di BTS ini ada dari 0813 sekian sekian sekian. Ber, aku ada ini cerita keunikan bosku di kantor. Siap bosku. Gini ceritanya. Di tempat kerjaku punya bos yang terkenal baik, tetapi punya kebiasaan yang sangat unik. Bosku gampang sekali kaget. Oh kagetan, jerit, jerit, bosnya jerit, jujur. Hampir setiap hari ada saja kejadian lucu karena sifatnya itu. Suatu pagi ketika sedang sibuk mengecek berkas, tiba-tiba ada pegawai yang sedang menyapa dari belakang. Pagi pak. Seketika beliau langsung terlonjak dan memegang dada sambil berkata, waduh, bikin kaget saja. Kantor kamu ngomongnya formal gitu ya? Waduh, bikin kaget saja. Maafkan saya pak. Saya hanya berniat menyapa, gitu kali ya. Semua orang yang melihat langsung tertawa. Bukan cuma itu, bunyi notifikasi ponsel, pintu yang tertutup karena angin, bahkan suara sendok yang jatuh pun kadang membuat beliau refleks menoleh dengan wajah terkejut. Sorry, bentar, gue motong. Suara sendok jatuh, oke lah. Menteng, kaget, apa nih yang jatuh? Pintu ketutup karena angin, kaget juga, itu apalagi. Notifikasi ponsel, suara notif kaget. Gak kebayang itu bos kaget berapa kali sehari. Kalau notif aja kaget. Maksud gue, tolonglah pak. Oke, karena sudah hafal kami jadi selalu berusaha menyapa dari kejauhan atau berjalan pelan sangat ingin memanggilnya. Oke, walaupun sering menjadi bahan candaan, kami semua justru merasa suasana kantor jadi lebih hangat dan penuh tawa. Bos kami menerima kebiasaan uniknya dengan santai, bahkan ikut tertawa dan tidak marah setiap kali dirinya kembali terjebak oleh rasa kagetnya sendiri. Itu aja sih cerita bosku di kantor. Semoga suka dengan cerita keunikan bosku ini ya, Ber. Semoga kali ini dibaca lagi ceritaku. Sekian dan terima kasih. Kagetan dia. Bacain satu lagi nih. Selanjutnya, Ber, gue pengen curhat soal atasan gue. Atasan gue itu gak punya empati, suka semena-mena ganti-ganti jadwal dadakan. Kalau lagi sensi, segedung bisa gempar, bisa ngerembet ke semua divisi kalau udah bad mood. Gak pernah ada pendekatan ke anak-anaknya. Sering mentahin ide gue. Tapi kalau berjalan baik diaku-akuin, itu karya dia. Sering banget nyepelin jadwal orang lain. Kalau nyuruh kayak diktator, Mbappe kali ya. Kalau nyuruh kayak diktator, kalau ada maunya baru manis-manisin gue. Hampir semua divisi udah enek sama dia, dan dampaknya ke divisi gue. Sorry ya. Gue sama cerita ini tuh agak gimana gitu. Ini bukti loh, bos. Kalau sedivisi aja udah gak suka sama lo, itu tuh jadi bukti. Ya lo harus sadar, lo ganti pola kerja lo, lo ganti budaya kerja lo, lo ganti budaya lo kerja sama-sama anak buah lo. Ya kalau lo gak bisa adaptasi sama anak buah lo, ya lo ngapain jadi bos? Yang ada malah gak jadi berkah, tahu gak kerjaan-kerjaan lo itu? Itu buat bos-bos di luar sana yang mungkin sifatnya serupa ya. Kalau emang lo gak mau adaptasi sama anak buah lo, mending resign aja!

0: Cinta Terlarang dari The Virgin hampir menutup siaran kita malam hari ini, tapi ini BTS terakhir. Yuk, sesi curhat lagi yuk.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: aku akan memutarkan voice note berisi cerita-cerita mungkin mengenai atasannya ya. Kita putarkan yuk, putarkan gak nih? Putarkanlah. Aku gak akan nyebut nama, takut masuk. Oh salah, lupa.
1: Hai Bear.
0: Hai.
1: Kita mau ngeculitin bos ya.
0: Iya.
1: Kebetulan gue itu baru kurang lebih 1 tahun ganti bos, karena bos yang sebelumnya itu dia sudah masa purna bakti alias pensiun.
0: Purna, oke.
1: Nah, gue mau sedikit cerita nih tentang bos gue yang dulu yang sekarang udah pensiun.
0: Keunikannya?
1: Si bapak ini tuh tipikal yang ABS, asal bos senang gitu. ABS? Bos yang di sini tuh yang dimaksud adalah bosnya dia, alias direktur yang jadi ya atasannya dia lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya dia itu tipikal yang kalau misalkan dia ditanya sama atasannya dia tentang produksi segala macam gitu ya, kan hasil produksi gitu. Kalau dia agak bingung menjelaskan ya, dia pasti akan ngelempar ke anak buahnya gitu ya kan. Terus kalau misalkan dia abis di, kalau kita sih bilangnya tuh dikeramasin alias dimarahin.
0: Waduh.
1: Sama bosnya dia yang itu adalah presidennya kita, dia pasti akan meluapkan rasa kekesalan itu ke anak-anak buahnya gitu kan, nah. Ya, kita sebagai admin-adminnya gitu. Nah, dia juga tipikal yang apa ya, suka menilai seseorang itu secara objektif gitu ya kan. Jadi kayak like and dislike-nya dia lah gitu. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang menurut dia itu dia suka ya kan, yang menurut kita si orang ini tuh kinerjanya dia aja gitu, tapi menurut dia ya ada something yang apa ya, berbeda dari kita. Ya pasti dia si bos gue ini pasti akan menilai bagus lah gitu.
0: Subjektif ya.
1: Nah, terus udah gitu apa ya, kayak gitu aja deh. Dan jadi gue kan dapet bos baru nih, gue pikir ada perubahan, ternyata ya masih 11-12 lah sebenernya, cuman ya lebih better sekarang sih gitu loh.
0: Bahaya tuh punya bos tidak subjektif guys, tidak objektif. Kalau udah suka, ditu mulu yang dituin. Padahal secara kinerja, secara skill mungkin banyak lebih bagus. Kalau misalkan abis dia marahin sama atasannya dia, ngeluapnya ke karyawan-karyawan lainnya. Maksud gue jangan, don't be like that ya. Itu tidak sehat. Beruntung udah purna ya, tapi ya mudah-mudahan bos yang sekarang bisa menjadi pengganti ya. Dan kalau lo di luar sana memang sudah menjadi bos gitu ya, tolong manusiakan karyawan lo. Jangan bersifat subjektif, karena gimana pun, sumpah ya, kalau lo memanusiakan anak buah lo, lo berkah deh kerjanya. Lo akan didoain yang baik-baik, sumpah. Pesan buat bos-bos di luar sana, asik. Dari Masuk Dar.
2: Hai sahabat medsos gue.
0: Lagi
2: baik hati dan tidak sombong.
0: Yeah, I know.
2: Ini
0: I know,
2: right? Lagi-lagi gue bilang ganteng biar gue gak di demo ya.
0: That's me.
2: Oke, okay, gue mau cerita sedikit tentang keunikan bos gue. Jadi bos gue tuh kadang-kadang rese gitu. Rese. Lo bayangin aja nih, kita udah mau tidur nih, tiba-tiba deadline untuk tas yang ini dimajuin ya.
0: Pada gak punya jam apa bos lo? Malam-malam deadline udah mau tidur, gedek dah gue. Itu basic, tahu itu basic thing. Lanjut Dar.
2: Dar, deadline event tolong dikelarin ya. Dar, ada revisi, tolong kelarin satu hari ya. Kayak yang bener aja lo. Gue aja tiap hari kerja, kepala gue udah mau meledak rasanya.
0: Masa mau tidur ditanya-tanyain soal kerjaan? Itu basic thing ya. Kayak kalau mau lo rubah mode jadi teman. Banyak bos yang kayak teman kok. Salah satunya bos gue sendiri. Ya kita as a friend kalau misalkan di luar jam kerja, gue sering teleponan gitu apa segala macam, curhat apa segala macam, and that's fine. Tapi gak yang kayak ujuk-ujuk mau tidur kayak Dar, deadline. Bos.
2: Ini tiba-tiba lu bayangin di jam-jam istirahat gue di chat bos gue gitu kan.
0: Di chatnya warna apa emang? Ya.
2: Tapi baiknya adalah bos gue tuh selalu inget kalau gue lagi ulang tahun. Jadi bos gue tuh selalu inget dan pasti kayak ngeremindering teman-teman gue untuk si Dari ulang tahun nih gitu. Jadi kayak ada resenya, ada baiknya ya, gitu ya, loh.
0: Paham gue.
2: Jadi bingung gue mau bilang baik. Iya.

0: luar sana.
1: Nice.
0: Kita tunjukin bahwa kita itu lebih upgrade dari yang
1: dari mantan ya.
0: Pasangan kita. Pokoknya gitu dah. Thank you, Bos. Nanti reaction lo gue jadiin core ya. Gue tunggu reaction kacau lo itu.
1: Sekalian mention Bos lu dong. Aduh, sahabat suara. Ada aja ya. Tapi itulah, yang penting memanusiakan manusia, Bos. Sama siapapun itu. Anyway, ini sudah perjumpaan terakhir kita di malam hari ini. Seperti biasa, Biril akan siaran lagi besok dari jam 8 sampai jam 10 malam. Buat lo yang lagi di jalan, jangan pernah ngantuk. Selamat sampai rumah. Orang rumah menanti. Dan yang mau tidur, semangat tidur, semangat tidur, selamat tidur, have a good night, and it's time for me to say, mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow.

0: Bener, serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian
1: loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih, kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Jukung Sudur. Jukung Sudur adalah sampan sederhana yang dibuat dari setengah belahan pohon dengan bentuk ceper dan biasanya digunakan untuk memancing.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?

0: Inovasi terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Dengarkan suara di Bandung,
8: Banjarmasin,
7: Jakarta,
8: Jogja,
7: Makassar,
8: Medan,
7: Palembang,
8: Semarang,
7: dan Surabaya.
9: I gotta do a little

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Cute time dulu ah.
8: Cute time. Quality time.
7: Iya,
8: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
7: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
8: Cute time buat kulit?
7: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
8: Caranya?
7: Pakai ini,
8: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
7: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
8: Oh, gitu.
7: Iya.
8: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
7: Kok direbut sih?
8: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Entah kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Nella.

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting...

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Pencaksilat Kuntau Banjar. Pencaksilat Kuntau Banjar adalah ilmu bela diri yang berkembang di tanah Banjar dan daerah perantauan suku. Kuntau adalah salah satu dari cabang seni bela diri yang dibawa dari tanah Banjarmasin oleh keturunan Banjar ke bumi tanah Malaya atau Malaysia, lalu dinamakan sebagai seni silat Kuntau Banjar. Keunikan seni bela diri Kuntau ada pada gabungan langkahnya dan mementingkan pertahanan diri.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Pagi-pagi perlu semangat baru. Dengerin di Suara Seru.
3: Udah pagi, tapi senyumnya belum berseri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
4: Sebelum buka peserta FMI, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Woi, udah tanggal 30 Juli aja nih. Hari ini bersama Ardian Kama ya, sahabat suara. Tapi gak tahu nih, hari ini Ardian Kama akan bersama siapa. Waduh, semacam kayak ini program punya saya aja nih. Yang partnernya siapa gitu, yang siaran, yang punya acara siapa. Ya udah deh, ya pasti buat kamu nih sahabat suara, hari ini kembali lagi ditemani sama Ardian Kama. Tapi gak tahu hari ini sama Hirzan, atau sama Aksisa, atau mungkin sama Adi Febrian. Wah, atau sama Marsha Putri. Wah, sepertinya sangat tidak mungkin kalau saya sama Marsha ya. Tapi yang pasti buat kamu sahabat suara, langsung aja nih, bisa langsung request dulu di satu jam pertama ya. Bisa langsung WhatsApp di 08119933901, atau kamu juga bisa langsung komen di Instagram kita di @iswara.bjm. Kita tungguin ya sampai jam 8 pagi, biar pagi kamu tambah semangat.

0: Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Ardi, bentar ya.
1: Hei, kenapa tuh? Oh, kamu datang-datang bukannya mau menyapa Iswa sahabat suara dulu, tiba-tiba langsung mau main threads aja nih.
0: Soalnya kita juga boleh ketinggalan berita-berita di threads
1: ini. Aku sih kalau setiap pagi selalu buka threads juga sih, maksudnya kayak
0: mantau doang nggak sih?
1: Mantau, karena di situ kadang kita bisa ngeliat tuh ada yang over job.
0: Over.
1: Ya nggak sih?
0: Ada affiliate yang jualan memancing dengan berita-berita yang ekstrim.
1: Nah,
0: itu tiba-tiba buka jualan.
1: Itu betul. Terus juga biasanya aku lagi nyari MC nih buat tanggal sekian, ada yang langsung.
0: Langsung
1: tuh.
0: Tapi kamu udah berapa lama nih dipakai Threads?
1: Dari awal Threads udah ada tuh, aku langsung join karena emang kayak nggak tahu kenapa ya tiba-tiba kayak keklik aja gitu loh. Awalnya tuh nggak sengaja.
0: Karena kan biasanya saran ya dari si Instagramnya untuk bikin ini gitu.
1: Aku pikir ini apaan sih Threads ini gitu kan? Ternyata pas dibuka, oh hampir mirip kayak X gitu loh. Cuman ini punyanya yang dibikin sama Instagram dan langsung kayak connect aja gitu. Kalau misalkan kamu ngupload foto di Instagram itu bisa muncul langsung di Threads gitu loh.
0: Tapi kamu udah berapa kali ngepost?
1: Jarang banget. Sumpah. Ya?
0: Saya juga jarang.
1: Aku tuh paling yang cuman biasanya kayak nge-retweet doang. Betul, terus juga ngelihat ya postingan tentang penjarahan hidup lah.
0: Bener sih. Cuman kayak banyak juga yang ini ya, kalau orang cari kerjaan juga banyak sini. Misalnya kayak, hey, aku penyanyi di daerah sini-sini.
1: Iya gitu.
0: Gitu-gitu.
1: Karena kalau menurut aku sih Threads ini jadi salah satu media komunikasi yang oke sih untuk sekarang.
0: Bener.
1: Ya. Ini mohon maaf nih izin tanpa menyepelekan X. Cuman sekarang kalau X isinya udah kayak nggak masuk akal.
0: Yes, tapi mungkin kayak gitu ya. Emang namanya perkembangan dunia ya. Kadang-kadang satu aplikasi ini yang dulunya digandrungi ya bisa aja mungkin ya udah menemui pasarnya masing-masing gitu.
1: Yes.
0: Nah kalau yang di thread sekarang kan ini lumayan gimana ya? Kalau ngepost sesuatu di sana tuh ibarat kayak ngepost di TikTok juga jatuhnya.
1: Iya.
0: Siapa aja tuh tiba-tiba udah ada aja tuh ngomen di kita.
1: Dan
0: walaupun followers kita
1: dikit.
0: Nah.
1: Walaupun followers kita enggak. Jadi mau gini ya. Nih kalau yang aku baca nih ya di threads ini ya. Mau followers kamu banyak kek, mau followers kamu sedikit kek, selama isian dari threads kamu atau type-nya kamu nih
0: atau
1: yepingan kamu nih itu tuh kayak oh iya bener juga.
0: Yes, itu pasti akan banyak yang mematuk ya.
1: Apalagi kalau misalkan ini kan sekarang lagi hebo. Banyak yeping-yeping masalah PON.
0: Iya
1: ya kan? Yes. Jadi banyak juga tuh yang yeping-yeping ke situ. Atau ya pasti nanti kita pakai ngobrol-ngobrol lagi deh soal threads. Tapi kalau kamu juga nih sahabat suara, pagi-pagi deh sambil request, kamu posting apa aja biasanya di threads nih?
0: Betul.
1: Kasih tahu kita dong biar kita bisa cerita-cerita juga soal threads.

0: Welcome to podcast Happy Club Media dari Baby Indonesia. Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Bu Nana.
0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
8: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok
9: @iswara.official.

0: Masih di 90.1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Yes. Iya, apa namanya?
0: Kapan tuh?
1: Tanggal 30 ya?
0: Tanggal 30.
1: Ya?
0: Oh. Udah.
1: Sampai 31 enggak sih nih?
0: 31.
1: Ya?
0: Besok 31 ya? Besok 31. Hari Jumat.
1: Tanggal 1 konseran lagi.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Ah,
1: bor apa?
0: Kali. Aduh, aku tuh pengen banget ya ketemu lagi sama kesini Pamungkas.
1: Kenapa Mas Pamungkas ya?
0: Gak kangen gitu sama Ardi gitu. Kan kita pernah kayak nyantai bareng di
1: Vespa Ardi.
0: Iya. Apalagi kan aduh, Vespanya udah enggak ada lagi. Vespanya udah enggak ada lagi.
1: Enggak ada ya.
0: Tapi aku pakai ini, Mas Pam. Pamungkas pernah duduk di sini gue bilang.
1: Oh, iya. Ya benar-benar aja jual.
0: Iya, biar benar-benar aja jual. Iya kan gitu.
1: Waduh, tapi ini kita bakal ada konser nih sampai nanti loh, sampai Agustus nanti.
0: Itu banyak loh konser.
1: Bener.
0: Bulan depan tuh juga Raja Terakhir akan datang ke Kota Banjarbaru.
1: Raja Terakhir.
0: Kamu tahu enggak?
1: Siapa?
0: Yang kemarin kita nonton itu.
1: Gimana?
0: Yang kemarin kita nonton. Gimana? Bersama teman-teman. Apa sih Utas Kamu?
1: Kita nonton. Oh, Raja Terakhir.
0: Iya, Raja Terakhir datang lagi.
1: Datang lagi.
0: Kemarin kan cerita sialku ya? Ini cerita anehku.
1: Oh, dia mainnya begitu ya?
0: Di Banjarbaru.
1: Mau di Banjarbaru.
0: Iya. Oh, wah, alhamdulillah dapat. Dapat tuh.
1: Oh, kamu dapat kali ini.
0: Dapat tuh.
1: Oke. Okay.
0: War sendiri tuh.
1: War sendiri.
0: War sendiri tuh. Enggak sengaja juga dapat tuh.
1: Oh, berarti bakal banyak banget sampai Agustus agendanya.
0: Iya.
1: Event-event yang berbau hiburan pastinya ya.
0: Waduh. Ini ya, udah ada yang iya, udah ada yang dapat MC-nya belum nih?
1: Nah, maksudnya gitu.
0: Kalau yang enggak ada ya enggak apa-apa, biar gak Ardi apa-apa. Sama Sesa yang isi.
1: Itu adalah saatnya kita mengajukan diri.
0: Kan bisa jadi.
1: Bisa jadi.
0: Kan bisa jadi, ya kan? Mm-mm. Tapi kita tungguin juga nih request kamu ya sahabat suara. Sambil tadi ngebahas soal threats.
1: Ya, sejauh nah. mana kamu menggunakan threats?
0: Benar.
1: Apakah ada postingan kamu yang sudah mengundang banyak pengguna threats untuk komen?
0: Wah, nah, kalau aku sih nggak ada ya.
1: Suami saya ada kemarin.
0: Apa tuh?
1: Pria, ya kepada pria-pria yang mendekati 40 tahun, kalau belum tercapai tercapai ke hajatnya, suksesannya kayak gitu kan. Itu bagaimana cara kalian untuk meraih apa yang belum diraih gitu?
0: Wah.
1: Banyak banget di dari mana-mana sih juga.
0: Bingung juga ya.
1: Ternyata bakatnya di sini.
0: Mas Bay.

0: kakak. Kakak kan pinter nih.
1: Ada maunya nih.
0: Enggak kok, cuma pengen nanya soal investasi.
1: Masa nggak tahu? Investasi itu aktivitas sekarang untuk dapat keuntungan di masa depan.
0: Yeay, itu mah tahu.
1: Terus?
0: Tapi ada nggak investasi yang pasti?
1: Belum tahu. Satu-satunya investasi yang pasti ya skinvestasi.
0: Skinvestasi? Apa tuh?
1: Skinvestasi itu investasi dengan merawat kulitmu dari sekarang pakai Viva Skin Food.
0: Oh.
1: Karena vitamin A, E dan F-nya menutrisi, melembabkan, dan melembutkan kulit. Hasilnya pasti dan jangka panjang.
0: Oh, benar juga sih. Kalau mau terpercaya, pasti ya skinvestasi.
1: Benar.
2: Makasih kakak pintar. Dan galak, bu.
1: Yeay. Skinvestasi dengan yang pasti. Viva Skin Food.
3: Hai guys, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.

0: Tiga Indonesia.
1: Yay. Selamat
0: datang lagi di Jam Request bersama saya Sabtu dan juga Ardian Kamai.
1: Betul.
0: Pagi ini, kalau kemarin sih kita ngelihatnya udah pada demo ya untuk matlis ini. Apa jalanan tuh diarahinnya ke.
1: Tapi walaupun dengan kondisi yang kemarin itu kita lihat banyak sekali kan warga-wargi yang berunjuk rasa nih.
0: Bener.
1: Menuntut untuk izin PLN untuk segera menindaklanjuti nih.
0: Betul.
1: Terkait pemadaman listrik yang memang sekarang lagi menjadi trending topik banget nih. Bener. Di Kalimantan Selatan dan Tengah.
0: Bener. Tapi kalau menurut kamu
1: apa tuh?
0: Kenapa, Beb? Kayak pernah ada denger kan. Gimana tanggapannya tentang banyaknya ternak-ternak yang ini apa? Ternak-ternak yang
1: ternak-ternak ayam yang mati tuh.
0: Gimana? Iya, terus kata bapak itu harusnya punya genset.
1: Harusnya punya genset ya. Punya
0: genset. Nah, maksud aku tuh, Pak, beliin apa, Pak? Gitu. Beliin ke yang peternak-peternak yang gak punya genset.
1: Iya
0: kan, biar gak pada
1: metong
0: semuanya.
1: Kan kalau begini, ya bukan salah yang pemilik ternak juga dong. Kalau misalkan, kan kemarin juga salah satu bentuk protes mereka tuh.
0: Betul.
1: Itu adalah dengan membawa ayam-ayam mereka yang metong.
0: Betul.
1: Itu langsung ke depan kantor PLN.
0: Benar. Maksudnya kayak gini, pertama jawabnya gimana? Udah jangan tanya kerugiannya lagi, Pak.
1: Wah,
0: rugi bandar,
1: Pak. Itu si Ikung 50 ribu, Pak. Belum lagi upah menyianginya. Aduh, sakit kepala, Pak.

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Wey, masih banyak waktu sebenarnya yang betul menjelang penutupan request ini. Eh, kita kan tadi ngomongin ya, Sese dan Ardi tuh tadi sebelum kita on air tuh ngomongin tentang konser-konser yang sudah pernah kita datangi dan kita saksikan.
1: Betul.
0: Gitu ya. Terus kamu tau gak sih waktu dulu, aku tuh kan orangnya gak bisa nonton konser. First, karena aku susah banget dapat izin.
1: Eh, karena kamu kan yang ngisi konser. Asik.
0: Aduh, amin deh. Lagi-lagi, ayo dong. Kalau aku tuh kan terkenalnya punya orang tua yang apa, strik ya. Jadi susah banget dapat izin keluar rumah gitu ya. Kayak dulu aja waktu saya konseran sama Adi, sama Naila dulu ya. Ih, itu kayak udah ditoponin aja gitu. Nah kan baru juga nyampe udah teleponin kan.
1: Iya.
0: Dan kebanyakan konseran tuh biasanya di luar Banjarmasin ya. Biasanya kan orang-orang di Banjarbaru
1: ya,
0: kayak gitulah ya kan. Jadi terus aku pikir kan kayak gini, oh ya kan aku nanti akan memiliki suami yang bernama Bayu ini kan. Dia kan sering mengatasi konser-konser ya kan, membangun-bangun panggung dan lain sebagainya. Pasti aku akan, satu saat aku akan menonton konser gitu kan, setelah menikah.
1: Ternyata
0: karena orangnya bermalam di situ soalnya. Bermalam di situ di dari membangun, membongkar.
1: Kalau ayah
0: kan tidak. Masa umpet juga di situ.
1: Ya kalau ayah mau anak umpet bermalam juga.

0: 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
1: Yes, tadi ada Kak Emma ya yang udah request lagunya For Revenge,
0: Penyangkalan.
1: Tapi Kak Emma lagi gak ada sangka loh lawan orang.
0: Nah, yeah, itu salah satu lagu For Revenge yang menggunakan bahasa Banjar ya.
1: Oh iya.
0: Penyangkalan ya. Penyangkalan aduh, boleh penyangkalan kayak itu.
1: Mungkin lah lagu itu tercipta di saat For Revenge lagi di Banjar.
0: Benar.
1: Itu kenapa tuh tiba-tiba mendengar lah percakapan. Punanya lagi sangkal pang tuh.
0: Apa sangkal tuh maksudnya? Maksud?
1: Maksud sangkal dia kesengkok gitu di tenggorokan, bukan
0: no,
1: apa?
0: No.
1: Sangkal itu artinya dendam. Oh, makanya penyangkalan.
0: Bahasa Jawanya mengkel.
1: Mengkel. Artiku tuh mengkel.
0: Benar.
1: Berarti kalau Pak, aku request mie ayamnya mengkel, berarti sangkal dong.
0: Berarti sangkal.
1: Waduh. Habis ini kita di ngobras ya. Jangan kemana-mana sama suara.
0: Tetap
1: di Suara Seru bersama Ardian Kama.
0: Yeay.
1: Dan juga saya Samudri.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di Request Suara Seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
1: 90,1 FM, Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
0: Yeay, kita ada di ngobras, ngobrol bareng santai di Suara Seru bersama Aksisen dan juga Ardi.
1: Betul.
0: Kali ini sahabat suara, kita tuh bakal ngebahas tentang sesuatu yang berkaitan dengan kesukaan. Bisa dibilang mungkin hobi.
1: Ya.
0: Sebagaimana yang kita tahu, Ardi sih udah, saya udah tahu hobinya. Hobinya tuh bukan rahasia ya.
1: Tapi sudah umum ya?
0: Sudah umum, orang sudah tahu kalau kamu suka kayak ngoleksi action figure, ya kan? Terus apa lagi di?
1: Beyblade. Kartu Pokemon.
0: Bener.
1: Terus Gundam.
0: Gundam, kamu Gundam juga suka?
1: Karena aku...
0: Kamu ada punya?
1: Karena aku ngerakit di rumah, Sa.
0: Oh iya sih, saya lupa sih. Kamu kan ada tempat khusus
1: iya,
0: itu ya?
1: Iya, buat nge-repaint juga.
0: Bener, oh iya bener.
1: Iya dong.
0: Dan Ardi ini udah... Tapi namanya untuk sebuah hobi itu sih kayaknya ya emang lumrahnya begitu ya. Apalagi kalau hobinya itu memang yang unik-unik, langka-langka. Ya udah pasti merogoh kocek gitu.
1: Betul.
0: Kan sama kayak suami saya tuh, dia kan Vespa banget tuh. Dia itu, saya yakin dia bohong deh sama saya. Pasti harganya itu
1: naluri cewek ya, bohong. Gak bisa dibohongin, istri aku juga gitu. Aku bilang harga Gundamnya murah aja kok,
0: sekian aja gitu ya,
1: 200 ribu aja. 200 ribu, kotaknya kok besar banget gitu. Gak mungkin.
0: Tapi
1: dong.
0: Tapi ya itu tadi ya, selama kebutuhan sehari-hari terpenuhi silahkanlah.
1: Iya benar.
0: Berhobi.
1: Ya. Tapi kali ini kita pengen bahas juga nih buat kamu sahabat suara. Mungkin kamu punya nggak sih hobi gitu?
0: Ya sekarang kamu jalani.
1: Ya, sekolah ulang bukan. Dulu ya bentar ya. Rian, aku nggak bakal bacain komen kamu.
0: Kenapa?
1: Nggak. Ngumpulin apa nih? Aku hobi ngumpulin. Nggak boleh. Itu udah kerana sebelah ya. Aku nggak mau ya.
0: Apa sih?
1: Yang tahu-tahu aja.
0: Kalau uang
1: bukan lagi masalah, apa satu hobi mahal yang bakal kamu tekuni mulai besok?
0: Boleh. Apa? Mungkin berkuda.
1: Buset. Berkuda ya?
0: Bisa kan? Kan hobi-hobi mahal gitu kan pasti apa ya? Atau koleksi raket pedal mungkin.